0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh? Teteh siapa?
5: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
6: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Seuntung itu, bos.
6: Lah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah, berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
9: Teh jus.
8: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
10: Dari Winsport.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana, kembali lagi di sesi kedua ini bersama Bila gitu, yang udah nemenin Sobat Bahana dari sesi pertama tadi ya. Kita udah ngobrol banyak sekali dan seru sekali ya Sobat Bahana, pastinya tadi mengobrol tentang apa perbedaan informasi dan sensasi di media sosial yang lagi viral gitu Sobat Bahana. Ngomongin yang lagi viral nih Sobat Bahana, boleh banget nih di spill apa Sobat Bahana mendapatkan suatu informasi lagi viral gitu dan bingung membedakannya ya Sobat Bahana. Nah ini Bila ada tips gitu biar Sobat Bahana bijak menonton dan juga menggunakan media sosial gitu ya. Pastinya kita juga gak hanya menonton saja ya Sobat Bahana, barangkali juga menggunakan atau mengunggah sesuatu di media sosial. Pastinya harus bijak dan harus pintar-pintar dan pandai ya Sobat Bahana, biar informasi tersebut tersampaikan dengan baik, biar tidak ada unsur hoaxnya dan biar tidak ada hal ataupun orang yang salah paham tentang informasi tersebut gitu. Yang pertama Sobat Bahana, mungkin sebelum kita posting kita harus melihat dulu nih, ini apapun yang kita posting itu mengandung apa dan apa yang kita posting itu kenapa ya Sobat Bahana. Pastinya kalau emang tujuannya memberikan informasi gitu, informasinya harus lengkap, harus mengandung mungkin apa peristiwa tersebut, di mana, kapan, dan mengapa peristiwa tersebut terjadi gitu kita, jika kita ingin memberikan informasi. Tapi kalau kita hanya memberikan mungkin sensasi saja Sobat Bahana, tapi nanti kalau ada ataupun memang viral gitu Sobat Bahana yang bertanya, kita harus menjawab dengan benar-benar itu jawabannya dengan fakta ya Sobat Bahana, informasi yang tersampaikan dengan sensasi itu Sobat. Jadi sisi positif sensasi dan sisi negatif sensasi itu ada Sobat Bahana. Contohnya kalau kita tayangkan cuplikan saja gitu Sobat Bahana, kalau viral, nah kita harus memberikan informasi lebih lengkap jika informasinya belum lengkap itu di komentar ataupun di captionnya gitu ya Sobat Bahana, biar tidak terjadi salah paham dan tidak terjadi ujung-ujungnya nanti dianggap hoax lagi Sobat Bahana. Kan eman gitu Sobat Bahana kalau sudah viral, apalagi zaman sekarang tuh yang viral di media sosial tuh banyak sekali ya Sobat Bahana, biar orang bisa membedakan mana informasi, mana hanya sekedar sensasi gitu. Nah mungkin yang diperhatikan pertama kali Sobat Bahana jika mau unggah sesuatu itu judulnya ya Sobat Bahana. Mungkin kalau Sobat Bahana memfoto suatu tempat itu Sobat Bahana, judulnya harus betul-betul diperhatikan gitu ya, takutnya nanti ada yang salah paham atau tersinggung gitu ya Sobat Bahana, itu penting banget. Nah itu juga bisa dikenai hukuman gitu Sobat Bahana jika yang tersinggung itu tidak terima gitu ya Sobat Bahana. Pastinya media sosial sebetulnya itu berbahaya banget Sobat Bahana, apalagi untuk tidak hanya untuk orang dewasa, untuk remaja-remaja atau anak-anak yang sekarang itu Sobat Bahana sudah memegang media sosial tuh sangat berbahaya sekali, takutnya takutnya itu menyalahgunakan ya Sobat Bahana. Mungkin tujuannya hanya main-main saja gitu ya kan, belum ngerti apa-apa, tapi ternyata itu berakibat besar ataupun fatal ya, takutnya seperti itu. Jadi buat bunda-bunda dan ayah-ayah nih, kalau putra-putrinya udah remaja ataupun masih anak-anak nih bermain media sosial, patut diawasi ya Sobat Bahana, masih dalam pengawasan orang tua gitu. Jadi Sobat Bahana semua jangan lupa gitu ya, bijak bermedia sosial, terus putra-putrinya juga dipesani, diawasi kayak gitu Sobat Bahana. Jadi biar semuanya ataupun kita semua bisa bermedia sosial dengan bijak, dengan aman, nyaman, tidak ada mungkin masalah kayak gitu ya Sobat Bahana, yang mungkin dianggap hoax ya padahal Sobat Bahana kita hanya iseng-iseng aja gitu. Jadi Sobat Bahana semuanya, iseng-iseng berujung bahaya, jangan sampai ya Sobat Bahana kayak gitu. Jadi Sobat Bahana semuanya harus memperhatikan mana informasi, harus bisa membedakan mana informasi, mana juga yang hanya sekedar sensasi gitu Sobat Bahana. Pastinya bedanya ada ya Sobat Bahana, Bila tadi udah jelasin kalau informasi itu memuat fakta, memuat pengetahuan dan pemahaman untuk penontonnya. Kalau hanya sensasi itu biasanya hanya cuplikan yang tidak ada keterangan ataupun contohnya jalan rusak tadi Sobat Bahana, tidak ada keterangan di jalan dimana rusak kenapa gitu Sobat Bahana. Nah kalau informasi itu mesti ada, ini jalan apa rusak kenapa, terus kapan diperbaikinya kayak gitu Sobat Bahana semuanya. Nah kalau jalan rusak Sobat Bahana, informasi tersebut ditujukan agar jalan tersebut
segera diperbaiki gitu Sobat Bahana. Tapi kalau hanya sekedar sensasi, hanya ingin memviralkan jalan tersebut gitu Sobat Bahana, biar banyak yang tahu gitu, biar banyak yang bertanya-tanya ataupun penasaran, entah itu menuntut diperbaiki atau tidak gitu Sobat Bahana, penting viralnya dulu gitu ya. Jadi Sobat Bahana jangan sampai seperti itu ya, karena sekarang ini banyak sekali informasi atau sensasi yang di-share ataupun diunggah gitu Sobat Bahana. Itu bisa menyebar kemana-mana, bahkan bisa sampai tidak hanya 1-2 orang aja yang mengunggah, bisa sampai banyak sekali yang mengunggah dari satu postingan saja gitu. Banyak sekali orang yang mungkin melihat suatu informasi terus di screenshot atau diketangkap pelajar zaman sekarang Sobat Bahana, terus di-share di ke informasi yang lain atau ke orang-orang yang lain. Nah itu juga bisa menjadi puncul ataupun awal-awal sensasi tersebut viral, dan padahal itu belum benar gitu Sobat Bahana. Sobat Bahana semuanya pastinya harus pintar-pintar dan bijak mengolah informasi dan sensasi zaman sekarang, apalagi yang viral di media sosial gitu ya. Nah Sobat Bahana, bila akan kembali lagi nanti setelah yang satu ini, pastinya akan bawa informasi lagi yang menarik.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

Maju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya O.O. Bahana mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

4,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Kita yang udah nemenin Sobat Bahana semua dari jam 6 tadi, ini udah hampir jam setengah 8 gitu Sobat Bahana. Yang pastinya Sobat Bahana masih ada waktu sekitar 30 menit gitu buat ngobrol sama Bila di pagi hari ini. Buat Sobat Bahana yang ngobrol langsung gitu, boleh banget di 0865 634545 4545 gitu ya Sobat Bahana. Ngomong-ngomong tentang viral nih Sobat Bahana, kemarin juga Bila dapat informasi gitu tentang cuaca ya Sobat Bahana. Sobat Bahana semua jangan mudah tertipu ataupun terhasut itu tentang informasi cuaca itu Sobat Bahana. Di pagi hari ini cuacanya dingin sekali, nanti kalau ada informasi cuaca tiba-tiba nanti sore hujan atau nanti siang hujan gitu Sobat Bahana, waduh itu belum bisa diprediksi ya Sobat Bahana. Kadang pagi dingin, tiba-tiba siang tuh panas mentereng gitu Sobat Bahana. Terus sore-sore itu masih panas gak hujan, karena sekarang itu musim kemarau ya Sobat Bahana, hujan tidak bisa diprediksi gitu. Jadi Sobat Bahana jangan mudah terhasut juga dengan informasi cuaca yang mungkin kurang jelas ataupun hanya mengundang sensasi saja gitu Sobat Bahana. Pastinya Sobat Bahana semuanya jika mendapatkan informasi ataupun suatu postingan gitu Sobat Bahana harus benar-benar diteliti kapan tanggal postingnya gitu Sobat Bahana. Terus habis itu ini postingan tentang apa, mengapa, dan mungkin penjelasannya harus dibaca dengan jelas ya Sobat Bahana, biar semuanya nanti aman, nyaman, dan tidak menimbulkan hoax gitu ya Sobat Bahana. Sobat Bahana juga tidak mudah tertipu gitu Sobat Bahana, jadi harus bijak-bijak dan pintar-pintar dalam bermedia sosial, apalagi saat mendapatkan informasi-informasi ya Sobat Bahana semuanya. Sobat Bahana, selain bijak bermedia sosial, kita juga harus bisa bijak dalam men-share ataupun mengirimkan semua postingan di media sosial itu Sobat Bahana. Jadi mungkin kalau ada yang viral sedikit, kita langsung tangkap layar, kita langsung kirimkan ke orang-orang ataupun ke besti-besti kita gitu Sobat Bahana. Nah itu juga bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Contohnya kalau informasi yang kita dapat itu sudah fakta ya Sobat Bahana, kita kirimkan ke orang lain mengirimkan lagi ke orang lain atau menyebar informasinya, dan itu bisa jadi beda lagi Sobat Bahana kata-katanya ataupun caption dan keterangan informasinya. Jadi Sobat Bahana semuanya jangan asal menyebar gitu ya informasi-informasi yang didapatkan gitu, karena semua orang itu jika bermedia sosial akan mendapatkan informasi yang sama juga Sobat Bahana. Jadi Sobat Bahana cukup melihat ataupun meneliti gitu informasinya betul atau tidak, informasinya bagaimana, terus fakta atau tidak, informasi atau sensasi gitu. Nah kalau sudah memang sudah fakta gitu Sobat Bahana, jangan asal menyebar juga gitu, takutnya tidak, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu Sobat Bahana. Sobat Bahana tahu kan informasi zaman sekarang tuh gampang banget untuk gampang banget untuk menyebar gitu. Bahkan kalau kita baru posting satu postingan aja, bisa jadi postingan kita itu bisa menyebar kemana-mana, bisa orang memanipulasinya gitu Sobat Bahana. Kita tidak tahu bagaimana orang tersebut menggunakan teknologi zaman sekarang, apalagi sekarang itu ada AI ya Sobat Bahana. Nah itu bisa digunakan untuk apa saja gitu. Jadi kita harus berhati-hati dalam memposting sesuatu dan mengunggah sesuatu gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, Bila akan kembali setelah yang satu ini. Pastinya nanti akan ngobrol-ngobrol lagi sama Sobat Bahana semuanya, jadi jangan kemana-mana Sobat Bahana.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Keduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
6: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
5: Lah iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
6: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
5: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
9: Toko Udin, Pojowatu Sambung, Bluro.
8: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
9: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
10: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana, kembali lagi bersama Pila yang udah namanya Sobat Bahana dari jam 6 tadi sampai hari ini. Sampai saat ini kita Sobat Bahana di jam 7 lebih 47. Sobat Bahana masih ada waktu sekitar beberapa menit itu buat bersama Pila di pagi hari ini. Nah Sobat Bahana, tadi Pila udah bahas banyak sekali gitu Sobat Bahana tentang informasi dan sensasi di media sosial, apalagi lagi viral gitu Sobat Bahana. Dan Pila tadi udah sampai ke penyebab

informasi terbaru gitu malah menjadi suatu hoax gitu ya sobat BNN. Nah, harus dipahami betul dari mana sumber informasi tersebut, dari mana informasi tersebut dibuat atau bagaimana informasi tersebut dibuat dan apa isi informasi tersebut gitu ya sobat BNN. Dan itu juga berpengaruh gitu sobat BNN untuk kita semua yang gampang memakan ataupun mengonsumsi informasi di media sosial dengan instan gitu. Jadi suatu cuplikan-cuplikan yang kita anggap itu betul atau kita anggap itu fakta, kita udah membacanya gitu sobat BNN, ternyata itu hanya sekedar sensasi yang ingin viral ataupun hanya sekedar membuat kita kepo, membuat kita ingin tahu, membuat rasa kita ingin menyebarkan sesuatu gitu sobat BNN. Bahkan kadang kita hanya bertanya saja sobat BNN, itu kalau pertanyaan salah bisa jadi informasi yang kurang bagus gitu sobat BNN. Sobat BNN semuanya pasti harus bijak bermedia sosial, harus bijak dalam mendapatkan informasi, dalam menyaring informasi dan mengonsumsi informasi publik di media sosial gitu, apalagi yang lagi viral sobat BNN. Jadi harus hati-hati dengan apapun yang lagi viral gitu ya sobat BNN. Nah sobat BNN, bila akan kembali lagi setelah yang satu ini, pastinya nanti kita akan bahas sesuatu yang viral lagi nih sobat BNN. Bila akan membawa informasi ya pastinya yang menarik lagi. Tapi jangan kemana-mana sobat BNN setelah yang satu ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain neng omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, ternyata berakhir sudah gitu Sobat Bahana, siaran pagi di Ngopi Spesial pada pagi hari ini dengan Bila ya Sobat Bahana. Pastinya Bila tadi udah ngajak Sobat Bahana semuanya ngobrol-ngobrol seru gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana yang baru gabung ataupun Sobat Bahana yang gabung di pagi hari ini ya, terima kasih, semoga sehat selalu dan dilancarkan kegiatan hari ini. Bila pamit undur diri Sobat Bahana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Pemerintah Prabowo, harga Pertalite dan LPG subsidi tetap. Sobat Bana, harga BBM dan LPG subsidi dipastikan tidak akan naik meski harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Greens ini sudah mengalami kenaikan signifikan beberapa waktu lalu. Sobat Bana, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM dan LPG subsidi ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sobat Bana, seperti diketahui Pertamina Patraniaga ini memang sudah memutuskan untuk menaikkan harga Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Selain itu, harga Pertamax Green 95 ini juga naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liternya. Sisi lain, Sobat Bana, harga BBM bersubsidi ini tetap tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap di angka Rp10.000 per liter, sedangkan biosolar ini tetap Rp6.800 per liternya. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Terus buat koma 5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sobat Banar. Apa kabar hari ini? Harapan Lila sih semua pada sehat gitu ya. Terus juga udah siap banget mengerahkan segala kemampuannya, segala amunisinya gitu untuk beraktivitas hari ini sobat Bana di Jumat penuh berkah 12 Juni gitu. Nah yang pasti juga Lila seneng nih bisa menemani dan mengawal apapun yang menjadi aktivitas sobat Bana pagi hari ini. Kita nikmati ngopi spesialnya selama 2 jam ya, seperti biasa dari jam 8 sampai jam 10 pagi sobat Bana. Ini di sesi yang pertama, selain bisa dapatkan info-info catatan sejarah, informasi-informasi update lainnya, sobat Bana juga masih bisa berbagi informasi apapun nih yang terjadi sekitar kamu ya. Terus udah Lila buka juga lainnya untuk bisa berbagi pendapat atau opini untuk topik yang kita angkat di hari ini sobat Bana, Jumat 16 Juni gitu. Nah, sobat Bana, yang viral di medsos, kalau menurut kamu tuh lebih banyak informasi atau mereka-mereka yang sekedar sensasi sih? Nah, kita tunggu ya, sobat Bana, di ngopi spesial opininya sampai jam 10 pagi nanti.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Sobat Banyar, kabarnya hari ini bakal ada beberapa aksi demo mahasiswa yang digelar di Jakarta hari ini gitu. Dan untuk menjaga aksi demo yang berlangsung hari ini, Sobat Banyar, ini aparat mengerahkan 4.151 personil gitu ya, untuk menjaga demo ini agar tetap berlangsung secara kondusif, Sobat Bana. Karena hari ini memang di Jakarta, di kawasan Jakarta Pusat ya, Jumat 12 Juni, ada rencana aksi besar yang melibatkan sejumlah badan eksekutif mahasiswa atau BEM dari berbagai perguruan tinggi yang ada di kawasan Jabodetabek gitu. Nah, pengerahan aparat sebanyak 4.151 ini untuk menjaga situasinya tetap kondusif, sekaligus juga memastikan kegiatan penyampaian aspirasi ini nantinya akan berlangsung dengan tertib gitu ya, tanpa mengganggu ketertiban umum gitu. Dan kepolisian dipastikan tetap menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, Sobat Bana. Karena itulah pengamanan nantinya difokuskan pada upaya untuk menjaga peserta aksi ataupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar di sekitar pelaksanaan demo ya yang digelar hari ini gitu. Nah, Sobat Bana, sehubungan dengan ini ya, sehubungan dengan beredarnya seruan aksi di media online ini terkait informasi potensi rencana aksi massa Brigade Universitas Indonesia yang bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut di Bundaran HI pada hari ini Jumat 12 Juni. Dan ini juga diikuti enggak cuma dari UI aja, Sobat Bana. Ini juga dari beberapa perguruan tinggi yang lain di kawasan Jabodetabek gitu ya. Baik, Sobat Bana, ini kita tunggu saja nanti informasi-informasi yang lain yang bakal kita hadirkan juga di sini. Ya, pasti info beberapa catatan sejarah udah pasti nggak ketinggalan ya, kita hadirkan lagi di sini untuk mengingat peristiwa penting atau momen bersejarah apa aja sih yang pernah terjadi di tanggal 12 Juni gitu. Nah, selain itu juga Lila, ini ya, tunggu informasi-informasi juga dari Sobat Bana, apapun yang terjadi sekitarnya gitu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, mungkin ada hal-hal atau peristiwa lain yang terjadi sekitarnya, bisa banget kirim informasinya ke 0856345455. Kalau ada videonya, nah bisa langsung kirim ke sini ya, biar kita menyampaikannya tuh Sobat Bana semuanya juga nih lebih jelas gitu kan ada videonya. Oke, Sobat Bana, kita juga udah buka kesempatan nih yang mau gabung ngobrolin topik kita hari ini. Kalau mau nelpon langsung nanti di sesi yang kedua ya. Ila persilakan dulu yang mau WA 0856345455 bisa lewat medsosnya Bana. Di chatroom yang ada di visualnya Bana juga bisa banget ya, Sobat Bana. Nah, yang viral di media sosial, Sobat Bana, kalau menurut kamu nih, informasi yang penting atau mungkin hanya sekedar sensasi sih? Kita tunggu ya komennya di sini di Ngopi Spesial. Oke, Sobat Bana, perjalanan sejarah hari ini kita bakal mulai dulu dengan dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 12 Juni 1964, hukuman yang diberikan kepada Nelson Mandela. Ini Sobat Bana, Afrika Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup gitu kepada Nelson Mandela. Tapi akhirnya aktivis anti-apartheid Afrika Selatan ini hanya menjalani masa hukumannya selama 27 tahun ya, karena di tahun 1990 akhirnya dia dibebaskan.
Tidak lama dari kebebasannya, Sobat Bana, Nelson Mandela ini mengikuti pemilu dan kemudian mengantarkannya sebagai presiden berkulit hitam pertama di Afrika Selatan dari tahun 1994 hingga 1999.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
5: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
4: kuwi. Lah carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bune.
4: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
5: Iki wis tak delok jios tenan bune.
4: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
6: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
7: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
6: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
7: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
8: Sobat Bahana, aksi besar-besaran yang digelar oleh para mahasiswa di kawasan Jabodetabek disebut-sebut bakal melumpuhkan Jakarta hari ini, Sobat Bahana. Tapi Jakarta itu tidak pernah lumpuh karena demo ya, tetapi bisa lumpuh karena hilangnya kepercayaan. Nah, Sobat Bahana, pagi hari ini Jakarta kembali bersiap untuk menghadapi demonstrasi. Jalan-jalan utama diprediksi padat. Aparat bersiaga dan pengendara ini diminta mencari jalur alternatif gitu. Bagi sebagian orang, ini hanyalah rutinitas ibu kota yang berulang ya. Tapi dibalik kemacetan dan juga keramaian massa, ada pertanyaan yang lebih penting nih Sobat Bahana, daripada sekedar berapa kilometer antrian kendaraan yang bakal terjadi. Mengapa orang turun ke jalan? Nah, Sobat Bahana, demonstrasi ini bukanlah penyebab masalah. Ia seringkali merupakan gejala dari sesuatu yang sebenarnya sih lebih dalam gitu. Ketika masyarakat merasa suaranya tidak cukup didengar melalui mekanisme biasa, jalan raya ini menjadi ruang terakhir gitu ya, untuk menyampaikan rasa gelisahnya gitu. Aspal berubah jadi mimbar, dan spanduk ini menjadi surat terbuka, dan kerumunan ini menjadi bahasa yang sulit untuk diabaikan. Sobat Bana, kemacetan memang mengganggu gitu, dan aktivitas ekonomi mungkin juga melambat beberapa jam karena adanya aksi demo ini gitu. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa sebuah bangsa, Sobat Bana, ini tidak pernah runtuh karena demonstrasi. Yang lebih berbahaya adalah ketika ketidakpuasan masyarakat dibiarkan menumpuk tanpa saluran yang terpercaya, seperti itu. Nah, Sobat Bana, setiap aksi massa sesungguhnya ini ya adalah cermin gitu. Dia ini memantulkan kondisi hubungan antara rakyat dengan para pengambil kebijakan gitu. Jika demonstrasi seringkali terjadi, ya mungkin yang perlu ditanyakan adalah bukan hanya mengapa masyarakat turun ke jalan, tetapi mengapa begitu banyak yang merasa perlu untuk melakukannya. Sobat Bana, Jakarta memang sudah berkali-kali menjadi panggung berbagai gelombang protes gitu, dari segi ekonomi, kemudian energi, pendidikan, sampai politik ya. Dan kota ini memang menjadi selalu sibuk, selalu bising, dan hampir selalu mampu kembali bergerak setelah kerumunan itu bubar. Yang menentukan ini bukan seberapa besar aksi berlangsung, melainkan apakah ada ruang dialog setelahnya. Sobat Bana, kalau pada akhirnya kota besar itu tidak diukur dari kemampuannya menghindari demonstrasi ya, tapi kota besar itu diukur dari kemampuannya mendengarkan suara-suara yang muncul dari demonstrasi itu sendiri gitu loh. Nah, mungkin di Jakarta hari ini lalu lintasnya bakal tersendat. Mungkin beberapa ruas jalan juga akan ditutup gitu. Tetapi yang lebih penting adalah memastikan kalau setelah teriakan, setelah tuntutan, dan spanduk itu berlalu, ini masih ada telinga yang mau mendengar dan juga pikiran yang mau mencari solusinya gitu. Karena sebuah negara itu tidak menjadi kuat ya ketika rakyatnya diam. Sebuah negara itu akan menjadi kuat ketika perbedaan suara ini masih bisa disampaikan tanpa kehilangan harapan untuk didengarkan. Nah, ini sebagai sebuah refleksi, karena hari ini Sobat Bana, Jakarta bakal disibukkan dengan aksi demonstrasi yang kembali digelar oleh para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM seluruh perguruan tinggi yang ada di kawasan Jabodetabek gitu, Sobat Bana. Baik, kita masih punya banyak waktu di Ngopi Spesial. Kita masih juga tunggu tanggapan atau komentarnya untuk topik yang kita hadirkan pagi hari ini. Udah bisa lewat WA komentarnya ya, bisa lewat medsos, di chatroom radio visualnya Bana juga bisa banget. Tapi kalau mau langsung online nanti di sesi yang kedua. Nah Sobat Bana, ini nih yang viral di media sosial, kalau menurut kamu itu informasi atau sekedar sensasi? Kebanyakan seperti apa? Kita tunggu di sini, silakan ya bisa berbagi tanggapan atau informasinya. Dan jangan lupa juga nih berbagi informasi apapun yang terjadi sekitarnya, bisa banget silakan 0856345454545, bisa juga bisa lewat video kalau bisa, kalau enggak ya bolehlah lewat voice note gitu ya, atau pesan tertulis bisa juga dikirim ke 0856345454545.

0: Press News.
1: Seratus sebat koma lima FM Bana Radio. Sebat Bana, guru ASN dapat ketunjangan satu kali gaji, sementara non ASN Rp500.000. Sobat Bana, pemerintah terus memperkuat kebijakan peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru melalui kenaikan tunjangan serta perluasan program beasiswa pendidikan. Langkah ini menjadi bagian dari agenda Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Sobat Bana, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, peningkatan kesejahteraan guru ini merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam memperbaiki mutu pendidikan nasional. Seperti dikutip dari berita Jatim, berita1.com hari ini, Sobat Bana, menurut Abdul Mukti, tunjangan bagi guru non-aparatur sipil negara atau non-ASN kini meningkat dari 1,5 juta menjadi 2 juta rupiah per bulan. Sementara guru aparatur sipil negara ini mendapatkan tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok. Sobat Bana, selain menaikkan tunjangan, pemerintah juga menerapkan mekanisme baru berupa penyaluran gaji dan tunjangan langsung ke rekening guru setiap bulan. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
6: Pengen tahu.
5: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
6: Lu usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
5: Radio?
6: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
5: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

Karena ternyata penipuan umroh ini makin gila saja terjadi sebuat bahannya, bahkan kerugian yang diderita oleh para jamaah ini tembus 60 miliar rupiah. Nah, sebuat bahannya makanya mesti pilih-pilih, mesti pintar-pintar juga ya. Kalau mau umroh, kalau mau pilih travel umroh, kenali juga penipuan travel umroh ya, modus dan dampaknya ini seperti apa gitu loh. Karena aksi penipuan berkedok travel umroh kian marak dan juga menelan total kerugian fantastis yang mencapai puluhan miliar rupiah dengan memakan uang dari para korban ribuan jemaah yang gagal berangkat ke tanah suci. Nah, pelaku itu sebab bahan yang melancarkan aksinya ini menggunakan beragam modus operandi yang canggih gitu, mulai dari iming-iming paket VIP umroh yang murah ya, seharga 10 sampai 30 juta via Instagram. Skema gali lubang tutup lubang keuangan, kemudian sampai manipulasi kepercayaan publik nih sobat bana, yang memanfaatkan tokoh agama, para artis dan influencer juga gitu. Skala kerugian terbesar sobat bana kali ini dicatatkan Anania Travel ya, dengan estimasi 60 miliar rupiah yang kini sudah dilaporkan Polda Metro Jaya gitu. Nah, disusul juga kasus travel fiktif di Lamongan ini sebesar 18 miliar rupiah. Kemudian PT HMS senilai 14 miliar, mana para pelakunya kini sobat bana tengah dijerat dengan pasal penipuan dan tindak pidana pencucian uang hingga dimasukkan dalam daftar pencarian uang atau DPO sobat bana. Untuk kasus yang sangat fantastis merugikan 60 miliar rupiah uang para calon jamaah gitu, dilakukan oleh Anania Travel sobat bana, dan beberapa artis ini juga sudah dimintai keterangannya ya terkait dengan kasus yang menjerat Anania Travel ini sobat bana. Oke. Jadi apa ya, warning sih buat sobat bana yang niat untuk menjalankan ibadah umroh, nah hati-hati untuk memilih travel umrohnya gitu. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming murah, fasilitas yang banyak banget. Jangan tergiur hanya karena mereka dipromosiin oleh artis-artis gitu ya. Makanya ini harus waspada gitu untuk memilihnya. Baik, kita masih punya waktu 18 menit lagi nih sobat bana di ngopi spesial sesi pertama. Dan ada apa lagi ya yang terjadi di tanggal 12 Juni sobat bana. Nah, Presiden Amerika Serikat ke-41 George Herbert Walker Bush ini lahir di Milton, Massachusetts, Amerika Serikat di 12 Juni 1924. Sobat bana, putra dari Prescott Sheldon Bush dan Dorothy Walker ini pun wafat dalam usia 94 tahun, tepatnya di 30 November 2018. Ini salah satu catatan sejarah yang terjadi di 12 Juni 1921 ya. Kemudian sobat bana, di 12 Juni 1929, ini juga catatan yang sudah mendunia. Salah satu anak remaja yang terkenal melalui buku hariannya, yakni Anne Frank, ini dibunuh oleh pasukan Nazi pasukan Nazi gitu saat lahir di dunia gitu ya. Dalam bukunya yang berjudul The Diary of a Young Girl, iya, ini menceritakan bagaimana kehidupannya itu bersembunyi pada masa Nazi mulai berkuasa di Jerman dan juga menduduki Belanda. Nah, Anne Frank ini sobat bana lahir di 12 Juni 1929. Baik sobat bana, untuk info catatan sejarah yang lain kita masih bakal hadirkan lagi di sini. Jadi silakan deh untuk bisa terus gabung, tapi jangan lupa untuk kasih tanggapan atau opininya juga dong topik yang kita hadirkan di siaran hari ini gitu ya. Di media sosial yang viral itu kalau menurut kamu informasi atau sekedar sensasi sih? Nah, silakan bisa di-share di 0856345454545.
bisa lewat medsosnya Bahana. Di radio visualnya Bahana juga bisa banget nih sobat Bahana ya. Situ ada chat roomnya, jadi silahkan deh bisa tulis komennya di situ, nanti kita bakal angkat atau bahas di sesi yang kedua. Everything okay, my man? Turn the music up.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah.

0: dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab UUD dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, 12 Juni ini juga menyimpan beberapa hari penting yang diperingati hari ini sobat Bana. Mau tahu apa aja? Nah, yang pertama nih sobat Bana, 10 Juni ini diperingati menjadi hari penting bagi Filipina gitu. Kenapa? Karena ini menjadi hari bersejarah. Filipina merayakan hari kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan melawan penjajah gitu ya. Buat mana lebih dari 300 tahun nih Filipina berada di bawah kekuasaan Spanyol. Rasa nasionalisme mulai tumbuh di awal abad ke-19. Nah, ini dipicu oleh berbagai gerakan intelektual dan perlawanan, sama seperti yang terjadi di tanah air dulu gitu. Salah satu tokoh penting dalam kebangkitan nasionalisme Filipina ini adalah Jose Rizal ya. Melalui karya-karyanya, dia berhasil membangkitkan kesadaran rakyat Filipina akan pentingnya kemerdekaan. Tulisan-tulisannya menyebar luas dan memicu semangat perlawanan kepada para penjajah. Sobat Bana, tahun 1892, Jose Rizal ini mendirikan Liga Filipina, sebuah organisasi yang menyerukan reformasi sosial dan politik secara damai. Namun situasi akhirnya berkembang menjadi konflik bersenjata ketika terjadi perang ya antara Spanyol dan Amerika Serikat di tahun 1898. Nah, kemenangan Amerika Serikat atas Spanyol di Teluk Manila ini membuka peluang bagi para kaum revolusioner di Filipina gitu untuk mengambil langkah strategis. Dan momentum itu sobat Bana digunakan dengan baik oleh para pejuang kemerdekaan Filipina ya. Kok kunci dalam deklarasi kemerdekaan ini adalah Emilio Aguinaldo yang memimpin gerakan revolusi dan akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Filipina itu di 12 Juni 1898.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Selamat 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, kita tuntaskan dulu sesi pertama spesial yang tadi udah menghadirkan beberapa informasi, catatan sejarah dan catatan penting juga gitu ya. Yang pasti jangan kemana-mana, kasih nih tanggapan atau komentarnya untuk topik hari ini. Yang viral di media sosial, kalau menurut kamu tuh informasi atau sekedar sensasi? Nah, silakan kita tunggu. Nanti kita bakal bahas khusus topiknya di sesi yang kedua sampai jam 10.

0: jalan ini.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

buat bahannya, harga Pertamax tembus Rp16.250 per liter. Menurut Purbaya, tidak semua beralih ke Pertalite. Buat bahannya, Menteri Keuangan Purbaya meyakini kalau tidak semua pengendara beralih ke Pertalite usai Pertamax naik harga. Harga Pertamax naik signifikan sebuah bahan mengikuti perkembangan harga minyak dunia. 1 liter Pertamax per 10 Juni 2026 ini dijual seharga Rp16.250. Dan kenaikan ini membuat sejumlah warga akhirnya beralih ke BBM yang harga jualnya lebih murah, yakni Pertalite. Bahan-bahan seperti diketahui, harga Pertalite ini masih dibanderol Rp10.000 per liter. Selisihnya dengan harga Pertamax mencapai Rp6.250 per liternya. Dan meski begitu Sobat Bana, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut tidak semua pengguna langsung beralih menggunakan BBM RON 90 Pertamina. Bila tidak semua beralih, maka dampak anggaran ke subsidi BBM ini tidak akan terlalu signifikan. Sebenarnya dari beberapa waktu dari beberapa warga ini mengaku memang bakal beralih menggunakan Pertalite karena harganya lebih rendah. Sobat Bana, kemudian tapi ada juga Sobat Bana yang mengaku tetap akan menggunakan Pertalite, dan itulah yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bane Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Selamat pagi kembali. Kita masih di sini nih, terus bakal menemani apapun aktivitas yang dilakukan pagi hari ini sobat Bane. Jumat di 12 Juni ya. Nah, selama 1 jam di sisa waktu kita bakal ngobrolin topik kita hari ini sobat Bane. Nah, viral di media sosial, kalau menurut kamu nih informasi atau sekedar sensasi sih? Nah, kita tunggu tanggapan atau komentarnya, silakan ya, bisa di 085634545445, bisa lewat medsosnya Bahana dan di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana gitu. Nih, setiap hari kan kita disuguhi dengan berbagai konten viral di media sosial yang macam-macam gitu, mulai dari kejadian unik, kemudian konflik antar warga, aksi heroik, hingga kabar yang belum tentu jelas kebenarannya. Dan akhir-akhir ini sobat Bane, yang viral di media sosial itu adalah tewasnya seorang wisatawan pelajar gitu ya, yang terseret ombak ketika dia mencoba untuk berfoto dengan spot foto yang ekstrim, meskipun itu sebenarnya bukan spot foto sih, itu digunakan untuk mereka-mereka yang ingin berenang ya di Bulukumba gitu sobat Bane, untuk loncat, papa loncat. Dan dia ini coba untuk mengambil foto di situ. Dia berfoto di situ gitu sobat Bane. Tapi ketika dia duduk di ujung papan, tiba-tiba aja ombak besar datang menggulung. Dan karena ombaknya terlalu besar, yang ada di sekitar tidak berani untuk memberikan pertolongan gitu ya. Sampai akhirnya tim SAR-nya datang, tetapi ketika sudah ditemukan ini sudah meninggal dunia gitu. Nah, ini yang lagi viral banget di media sosial, dan ini bisa jadi peringatan buat kita semuanya, jangan hanya untuk tampil estetik biar banyak komen gitu ya di media sosialnya, kita bertaruh dengan nyawa. Jangan deh, jangan sampai seperti itu ya. Ya, sobat Bane, memang banyak banget yang viral di media sosial. Hal-hal yang baik banyak, hal-hal yang buruk juga banyak gitu ya misalnya. Tapi ada yang berita-berita yang belum tentu jelas kebenarannya juga, itu juga banyak gitu. Dalam hitungan menit, sebuah unggahan itu bisa ditonton oleh jutaan orang dan menjadi bahan perbincangan di mana-mana gitu loh. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang viral itu benar-benar informasi yang bermanfaat buat masyarakat, atau justru hanya sekedar sensasi yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian saja nih? Gimana kalau menurut kamu sobat Bane? Kita bakal ngobrolin santai tentang tema kita hari ini ya, viral di media sosial. Kalau menurut kamu ini informasi atau sekedar sensasi sih? Kita tunggu nih pendapat kamu sobat Bane. Silakan bisa WhatsApp atau telepon di 085634545445. Bisa lewat medsosnya Bane atau di radio visualnya Bane ya, di chatroomnya, di situ tulis aja komennya. Pernahkah kamu mempercayai informasi viral yang ternyata nggak benar juga sobat Bane? Mungkin bisa cerita, atau justru merasa terbantu nih karena informasi viral itu berhasil membuka fakta yang sebelumnya tersembunyi. Pokoknya mau cerita di sini, percaya atau enggak gitu ya, tentang viral-viral di media sosial, atau menurut kamu itu hanya sekedar sensasi aja, atau mungkin ini loh informasi yang bermanfaat. Nah, silakan kasih aja tanggapan atau komennya di sini, kita tungguin sampai jelang jam 10 nanti.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Banar, lagi pada nunggu perhelatan Piala Dunia 2026. Meskipun sudah ada beberapa pertandingan yang sudah dimulai juga sih sebelum pembukaan resminya gitu ya. Nah, di hari ini Sobat Banar, untuk jadwal hari ini ada laga grup A Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Korea Selatan dan Republik Ceko. Laga ini menjadi ajang pembuktian dua tim yang sama-sama mengandalkan kedisiplinan sebagai senjata utama untuk bisa meraih poin penuh gitu. Nah, ini digelar hari ini ya, Jumat 12 Juni jam 9 pagi waktu Indonesia Barat gitu. Kalau di Indonesia jam 9 pagi hari ini gitu, di Stadion Akron, Meksiko, Sobat Bana. Nah, bagaimana rekor pertemuan antara kedua timnas dua negara ini Sobat Bana? Di tanggal 27 Mei 1998, Korea Selatan yang pernah bertemu dengan Ceko ini berakhir dengan skor imbang 2-2. Kemudian 15 Agustus 2001 ya, ini 5-0 untuk kemenangan Republik Ceko. Dan pada 5 Juni 2016, Korea Selatan ini memenangi pertemuan keduanya dengan skor 1-2 gitu Sobat Bana. Nah, tapi ini Sobat Bana, persiapannya sih sekarang memang beda gitu. Kalau menurut sang pelatih Korea Selatan, Hong Myung-bo Sobat Bana, persiapan mereka tuh sudah benar-benar fit gitu, udah selesai dan mereka bertanding saat ini di tengah-tengah sorotan global yang berharap para pemainnya nyaman gitu akan situasi itu gitu ya. Kalau menurut pelatih Republik Ceko, Miroslav Kobek Sobat Bana, semuanya nanti bergantung pada taktik dan bagaimana mereka ini menggunakan keunggulan. Dan tentu saja dia berharap timnya ini bisa menjaga disiplin dan strateginya saat laga berlangsung. Berarti ini jam ini udah berlangsung ya, karena jam 9 pagi waktu Indonesia Barat gitu. Nah Sobat Bana, dalam laga 15 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijalanin, Korea Selatan ini 11 kali menang dan 4 kali bermain imbang. Terus untuk Ceko sendiri terakhir kali berpartisipasi di perhelatan Piala Dunia tahun 2006 ya. Abis itu gak masuk lagi. Nah kali ini 2026, berarti 20 tahun berlalu bisa kembali berlaga di Piala Dunia 2026. Ya Sobat Bana, yang pasti kedua tim ini dipimpin oleh sang pelatih yang kelahiran dari negara masing-masing. Yang melatih Korea Selatan asli kelahiran Korea Selatan, yang Republik Ceko juga asli sana gitu. Jadi dilatih sama pelatih asing dari luar gitu. Oke, Sobat Bana silakan deh bisa nonton, tapi terus gabung juga ya di Ngopi Spesial. Kasih tanggapan atau komennya untuk topik yang hari ini kita hadirkan. Yang viral di media sosial Sobat Bana, kalau menurut kamu ini informasi atau sekedar sensasi sih gitu. Ya namanya media sosial memang menjadi sumber informasi tercepat gitu. Bahkan seringkali berita pertama itu pertama kali muncul ya, berita apa, suatu berita pertama kali muncul itu dari unggahan warga sebelum diberitakan media-media resmi gitu. Satu sisi budaya mengejar viral ini juga memunculkan berbagai persoalan. Ada yang rela membuat konten berlebihan demi jumlah penonton. Ada juga informasi yang dipotong sebagian sehingga menimbulkan salah paham, menimbulkan, akhirnya menimbulkan hujatan, kebencian seperti itu ya. Ini gak sedikit nih masyarakat yang langsung membagikan informasi itu tanpa meng-cross-check ulang lagi terlebih dahulu gitu. Akibatnya sobat Bana, informasi yang belum tentu kebenarannya ini bisa menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasinya gitu. Dan sobat Bana, apakah budaya viral saat ini memang lebih banyak manfaatnya atau justru mudaratnya, nggak bermanfaat gitu yang dibagikan informasi, atau justru malah hanya sekedar sensasi aja? Kita tunggu dong ya tanggapannya gitu. Sementara udah masuk dulu nih, makasih banget. Selamat pagi dunia. Pagi dari siapa ini? Mbak Hana. Mbak Hana, terima kasih nih. Kalau aku rasa sih dua-duanya loh Mbak. Banyak informasi yang penting juga sih yang cepat diketahui masyarakat karena viral. Tapi kita juga harus hati-hati ya, karena ada berita yang ternyata hoax dan itu hanya sekedar sensasi aja gitu loh. Nah, betul sekali sih Mbak Hana ya. Viral memang menjadi alat penyebar informasi yang paling cepat gitu. Yang masyarakat pun juga langsung aja menelannya mentah-mentah gitu ya. Tapi kecepatan itu memang harusnya diimbangi juga sih dengan kemampuan menyaring informasi. Harusnya seperti itu gitu ya. Oke, terima kasih buat Mbak Hana. Pagi juga ini, selamat pagi dari Pak Surya ya. Pak Surya, makasih banget. Kalau saya sih sering lihat orang tuh langsung percaya video pendek gitu tanpa tahu konteks lengkapnya. Ya banyak potongan-potongan video yang sengaja ditampilkan dan akhirnya bikin salah paham. Setelah ada penjelasan ternyata berbeda dari apa yang kita bayangkan. Ini banyak banget loh Mbak seperti itu gitu. Jadi ya sekedar sensasi sih kalau menurut saya ya. Nah, ini juga sering terjadi sobat Bana, mungkin kita juga salah satu di antara sekian banyak yang terpengaruh sama potongan-potongan video pendek gitu. Ayo jujur, pernah gak sih? Nah sobat Bana, yang pasti potongan video beberapa detik yang bisa menimbulkan kesimpulan yang berbeda gitu ya ketika dibandingkan dengan kejadian sebenarnya gitu loh. Ini sering kali juga terjadi gitu. Ya kadang-kadang yang menjadi viral itu bukan karena pentingnya sobat Bana, melainkan karena kejadian itu mengejutkan gitu, terus menghibur atau bahkan yang memancing emosi. Tuh, misalnya aja KDRT yang menimpa para selebgram atau TikToker, selingkuhan yang menjerat mereka. Ini cepet banget menjadi viral gitu kan. Padahal belum tentu konten-konten seperti itu bisa memberikan edukasi atau bermanfaat sih bagi masyarakat ya. Dan fenomena ini tentu saja membuat orang tuh lebih tertarik pada judul yang sensasional aja sobat Bana, dibandingkan sebenarnya isinya apa gitu loh. Makanya banyak yang kadang-kadang isi sama beritanya tuh gak sama, karena mereka cuman pingin dapat perhatian saja gitu sobat Bana ya. Kita mungkin bisa refleksi diri kita sendiri sobat Bana, apa sekarang kita lebih suka mencari yang viral daripada yang benar? Nah, boleh juga nih kasih tanggapan atau komennya di sini, kita masih tungguin. Mumpung waktunya masih banyak. Bisa langsung online juga loh biar ngobrolnya lebih seru ya. Kita tunggu nih di 08563454545.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik, komunikasi menjadi lebih cepat, dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Sobat Bahana, perhelatan Piala Dunia 2026 sudah resmi dibuka hari ini ya, Jumat 12 Juni dini hari tadi gitu. Sebanyak 104 pertandingan ini bakal tersaji untuk memperebutkan titel sebagai negara terbaik di dunia di cabang sepak bola dong, tentu saja ya. Nah, turnamen ini sendiri Sobat Bahana digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Jadi ada 3 negara yang menjadi tuan rumah perhelatan Piala Dunia 2026 di format terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia gitu. Untuk pertama kalinya Sobat Bahana, FIFA ini menghadirkan 48 negara peserta gitu ya, yang tergabung dalam 12 grup. Nah, jumlah pertandingan juga meningkat drastis menjadi 104 laga dari fase grup hingga nanti sampai babak final atau babak puncak gitu. Artinya penggemar sepak bola ini Sobat Bahana bakal mendapatkan sajian pertandingan yang lebih panjang, lebih padat, lebih beragam gitu. Kalau untuk penonton di Indonesia, karena perbedaan zona waktu, ini membuat sebagian pertandingan digelar dari dini hari sampai pagi gitu. Dan karena itulah akses live streaming ini menjadi salah satu pilihan praktis ya, untuk mengikuti laga itu tanpa harus selalu berada di depan televisi gitu kan. Nah Sobat Bahana, untuk Piala Dunia 2026 sudah dimulai di 11 Juni 2026 waktu setempat atau 12 Juni waktu Indonesia Barat, yang untuk laga pembuka ini mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca Mexico City gitu. Sementara untuk partai finalnya ya, nanti akan digelar di 19 Juli 2026 waktu setempat di MetLife Stadium New Jersey. Dan kalau dikonversi ke waktu Indonesia Sobat Bahana, ini berarti laga puncak dimainkan pada 20 Juli 2026 gitu. Baik Sobat Bahana, masih ada waktu 24 menit lagi nih di Ngopi Spesial. Kita masih tunggu tanggapan atau komennya yang viral di media sosial. Kalau menurut kamu tuh itu adalah informasi atau sekedar sensasi aja Sobat Bahana? Kita tunggu di sini ya. Silakan nih, bisa di 085634545445, bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana. Ini bisa akses melalui aplikasi Xspace Radio gitu. Baik Sobat Bahana, seberapa sering nih kira-kira Sobat Bahana tuh mendapatkan informasi dari media sosial? Apakah langsung percaya atau sama informasi-informasi yang sedang viral? Atau mungkin juga Sobat Bahana ini salah satu penyebar informasinya gitu ya, yang belum tentu kebenarannya juga. Dan mungkin ketika dapat informasi itu langsung disebarkan lagi, diterusin lagi informasinya, padahal belum cross check kebenarannya. Nah, pernah gak seperti itu? Menurut kamu sendiri juga siapa nih yang paling bertanggung jawab untuk melawan penyebaran hoax seperti itu Sobat Bahana? Boleh kasih tanggapan atau komennya di sini, atau mungkin sekedar mau menilai sebenarnya yang viral di media sosial itu banyak informasinya atau sekedar sensasinya sih. Nah, silakan ya. Kita masih tunggu di sini, sementara sudah masuk dulu. Halo, selamat pagi. Mbak Hani nih, Mbak Hani terima kasih banget ya udah gabung juga di sini. Halo Mbak Hani, sebenarnya sih banyak loh Mbak informasinya, cuman karena banyak juga berita hoax, jadi kadang-kadang aku lewatin gitu aja sih. Lewatin, aku cuma sekedar nonton aja, tapi gak pernah terusin informasinya, karena aku orangnya tipenya tuh udah lihat aja gitu tanpa cross check lagi. Nanti suatu saat juga bakal ada, oh ternyata yang kemarin itu salah, ternyata yang kemarin itu benar gitu. Nah, makanya biar makanya Karena aku tuh malas cross-check ya, aku nggak menyebarkan juga informasi-informasi yang aku terima dari media sosial aku gitu. Bagus lah ya, jangan sampai ikut-ikutan jadi penyebar hoax juga. Ya meskipun nggak semua yang ada di media sosial itu hoax, ada juga yang benar gitu. Cuman karena tipenya Bahani tadi males sih mau cross-check itu benar apa enggak, ya makanya diem aja ya, cuma sekedar tahu gitu aja. Oke, terima kasih Mbak Hani. Terus ada siapa lagi yang sudah gabung di sini? Lagi Mbak Mbak Ika ya, Mbak Ika buka atau Mbak Ika nih? Masyarakat itu memang harus lebih kritis karena semua yang viral itu kan biasanya langsung dianggap fakta gitu Mbak. Padahal banyak banget juga yang itu hanya sekedar sensasi. Biar ditonton banyak orang dan belum tentu benar. Karena di era digital saat ini kemampuan kritis itu kan penting banget ya, nggak Mbak sih? Ya benar banget, setuju sih sama Mbak Ika ya. Di era digital informasi itu mudah banget didapatkan, datangnya juga deres banget. Kita mesti kritis, punya kemampuan berpikir secara kritis gitu loh. Menjadi sangat penting juga kita mempunyai kemampuan seperti itu ya, karena tidak cukup hanya bisa mengakses informasi, tetapi juga harus mampu memverifikasi informasi yang kita dapatkan gitu. Dan biasanya juga ini nih Sobat Bana, begitu orang mendapatkan satu informasi langsung menyebarkan pada yang lain tanpa ini sih, apa namanya, kalau misalnya ini tanpa etika gitu loh kadang-kadang ya. Korban kecelakaan misalnya, ketika dia mendapatkan kabarnya langsung dia disebar ke yang lain tanpa blur gitu ya. Padahal ya kalau gambar-gambar seperti itu dilihat keluarganya kan gimana perasaannya gitu kan. Itu juga menyalahi aturan untuk penyebaran informasi, untuk menyampaikan informasi juga sih. Jadi menyampaikan informasi kan ada etikanya gitu ya. Ini mesti tahu juga gitu loh. Oke, terima kasih Mbak Ika yang sudah kasih tanggapan atau komennya di sini ya. Ya Sobat Bana, apa ya, kalau boleh dibilang tuh ada sisi positif juga sebenarnya dari budaya viral, karena banyak kasus pelayanan publik yang cepat ditangani setelah menjadi perhatian masyarakat di media sosial, setelah menjadi viral. Banyak kasus yang dibuka lagi karena itu jadi viral gitu, juga banyak ya. Banyak juga aksi sosial dan penggalangan bantuan yang berhasil karena dukungan warganet, karena itu menjadi viral juga. Artinya sebenarnya viral itu gak selalu buruk gitu loh, konotasinya gak buruk ya. Tapi yang menjadi persoalan itu ketika viral itu dijadikan tujuan utama nih Sobat Bana, tanpa memperhatikan benaran, etika, ataupun juga dampaknya gitu. Jadi karena itulah Sobat Bana, sebelum kita menekan tombol bagikan, ya ada baiknya kita pikir ulang lagi gitu. Ada baiknya kita memverifikasi apakah informasinya itu sudah benar, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Terus apakah juga ini apa namanya, sudahkah sesuai dengan etika penyebaran informasi, memberikan informasi seperti itu juga mesti dipikirkan juga ya. Apakah juga yang disampaikan itu bermanfaat? Nah, itu dia. Ataukah mungkin justru merugikan orang lain? Nah, ini dia sebenarnya hal-hal yang juga harus kita pikirkan dulu gitu sebelum kita menekan tombol bagikan atau

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

memang ini ya, seringkali ada pemadaman listrik secara bergilir gitu. Kalau beberapa waktu lalu sempat pemadaman listrik massal di apa namanya, listrik pada massal di Sumatera. Nah, ternyata juga beberapa daerah lain ini juga mengalami pemadaman listrik secara bergilir gitu loh, Sobat Bana, secara bergilir massal gitu. Dan pemadaman bergilir mulai terjadi di sejumlah daerah di Pulau Jawa gitu. Di Ngawi, di Magetan, di Madiun, Ponorogo, nah sekitarnya ini juga kemarin sempat terjadi juga pemadaman bergilir ya. Terus nggak cuma di daerah-daerah lain juga terjadi sama sih, Sobat Bana. Nah, ini makanya muncul spekulasi pemadaman ini disebabkan karena batu bara yang berkurang. Meskipun rumor ini nih, Sobat Bana, sudah dibantah sama Menteri ESDM, Kementerian ESDM, Kementerian ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral, kalau sebenarnya pemadaman bergilir ini hanya karena masalah teknis saja gitu, Sobat Bana. Tapi ini ya, apa namanya, banyak juga nih yang mempertanyakan gitu, Sobat Bana. Para pakar yang bertanya gitu, lembaga yang bertanya, kenapa sampai terjadi seperti itu gitu loh. Nah, salah satu misalnya lembaga think tank Institute for Essential Service Reform, Sobat Bana, ini mempertanyakan penjelasan awal gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Jawa pada 9 dan 10 Juni 2026 kemarin gitu. Kalau menurut penjelasan nih ya, sistem interkoneksi Jawa, Madura, dan Bali atau Jamali ini gangguannya pada satu pembangkit yang seharusnya tidak menyebabkan dengan mudah terjadinya pemadaman massal. Makanya banyak yang kok mati sih sini, situ enggak, sini mati, di sini besok gantian lagi, sini yang mati, situ enggak gitu. Nih, banyak yang menuntut ya kalau hasil investigasi harus disampaikan pada publik sebagai bentuk akuntabilitas gitu ya. Jadi perlu mendapatkan perhatian juga nih, Sobat Bana, dari pihak yang berwenang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini berdampak juga ya pada ketahanan energi, daya saing, juga kerugian ekonomi gitu loh pada dunia usaha dan masyarakat tentu saja. Baik, Sobat Bana, tinggal sedikit lagi waktunya. Kalau masih pingin kasih tanggapan atau komentar untuk topik kita hari ini, kita masih tunggu di sini di Ngopi Spesial.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat

0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wingscare.
3: Sobat Bana, ada 5 tuntutan utama BEM UI dalam demo Jakarta yang digelar hari ini ya di 12 Juni. Sobat Bana, mulai dari tolak MBG sampai turunkan harga BBM gitu. Nah, ini aksi yang menjadi perhatian adalah demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI yang mengusung tajuk aksi menuju Indonesia bangkrut gitu ya. Nanti dimulai sekitar jam 10 ya. Udah mau mulai nih Sobat Bana. Mereka ini juga sudah pada berkumpul nih ya sejak pagi sebelum mau mulai rangkaian kegiatan penyampaian aspirasi mereka gitu. Untuk lokasinya ini ada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat dan sebenarnya ada 33 titik demo yang berlangsung di Jakarta pagi hari ini Sobat Bana ya. Kita harus pisah dulu ternyata dari ngopi spesial pagi hari ini Sobat Bana untuk edisi Jumat 12 Juni. Nih karena waktunya udah habis gitu ya. Jadi langsung aja dari Trunojoyo 119 Ngawi, Lila pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Sobat Bana. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Selamat berhari Jumat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Test. Okay. Jalan.

0: Atia, anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Rames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, PT Baratang Gresik Indonesia digeledah oleh Korta Sipikor Polri terkait pembangunan PG Asem Bagus. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohati Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Tim penyidik Kortas Tipikor Polri melakukan penggeledahan di gedung PT Barata Indonesia Persero di Jalan Darmo Sugondo, Kecamatan Kebomas, Gresik pada Selasa 9 Juni 2026 terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek engineering, procurement, construction, and commissioning atau EPCC pabrik gula Asem Bagus Situbondo milik PT PN 9. Proyek pengembangan dan modernisasi pabrik yang berlangsung pada 2016 sampai 2022 tersebut memiliki nilai anggaran 727 miliar dan dikerjakan oleh Kerjasama Operasional atau KSO Wika Barata Multinas yang terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Barata Indonesia, dan PT Multinas. Menurut Kapak Opskor Kortas Tipikor Polri Kombespol Ahmad Yusuf Afandi, penggeledahan dilakukan secara serentak di 4 lokasi, yakni PT Barata Indonesia di Gresik, PT Multinas dan Rumah Direktur Utama PT Multinas Cahyadi di Surabaya, serta kantor PT Wijaya Karya di Jakarta, guna mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.
3: Saat ini kami dari Kortas Tipikor Polri sedang melaksanakan penggeledahan di PT Barata Indonesia terkait dengan pembangunan pabrik gula EPCC Tagi Gula Asem Bagus. Karena merugikan keuangan negara 645 miliar dan dalam rangka ini untuk menemukan pembuktian yang lebih konkret, lebih lengkap, kami melaksanakan penggeledahan langsung di 4 tempat sekaligus.
2: Kasus ini bermula dari dugaan rekayasa dalam proses lelang proyek agar dimenangkan oleh KSO WK Barata Multinas, termasuk dugaan pengguguran salah satu peserta lelang dan kejanggalan dalam penandatanganan kontrak. Proyek yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi gula serta menghasilkan surplus listrik 10 MW itu gagal mencapai seluruh targetnya hingga kontrak diputus oleh PT PN 9 pada 17 Juni 2022. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atau PKKN oleh BPKRI, dugaan korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar 645 miliar. Hingga kini penyidik masih melengkapi dan mendalami barang bukti, serta belum menetapkan tersangka dengan proses penyidikan yang diklaim dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggohati Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat Star Sempurna Persinga raih kemenangan telak yaitu babak 32 besar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Persinga Ngawi menunjukkan keseriusannya dalam perburuan tiket babak 16 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden. Mengawali persaingan di grup V babak 32 besar, tim kebanggaan warga Ngawi itu sukses mengamankan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Persiker Kerom Papua di Stadion Ketonggo. Bermain di hadapan publik sendiri, Persinga tampil percaya diri sejak awal laga. Tim asuhan Slamet Riyadi mampu menguasai jalannya pertandingan dan memaksa lawan lebih banyak bertahan. Memasuki babak kedua, Laskar Alas Ketonggo tetap menjadi intensitas permainan. Serangan demi serangan terus dilancarkan hingga satu gol tambahan tercipta untuk memastikan kemenangan tanpa kebobolan. Pelatih Persinga Ngawi, Slamet Riyadi, menilai kemenangan tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan disiplin para pemain dalam menjalankan strategi yang telah disiapkan.
5: Alhamdulillah hari ini kita bisa mengambil poin untuk tanya pertama. Memang tanya pertama ya anak-anak biasalah, ada beberapa hal yang harus kita keluar kemarin, mental kita harus disiapkan, ada something, ada sesuatu, jadi kita termotivasi untuk itu semuanya. Ini bukan halangan atau apa, ini kita mau cabut untuk motivasi anak bisa memberikan yang terbaik.
6: Jadi ini artinya pertandingan tadi belum maksimal kayak seperti yang diharapkan.
5: Ya, saya rasa nanti mungkin yang kedua bisa lebih maksimal lagi.
6: Kalau kondisi pemain sendiri seperti apa, Bos?
5: Kondisi pemain, ya ada beberapa yang sedikit
6: sakit.
5: Kayak yang sakit, ya. Kondisi kemarin, di pelapis kita pun juga nggak banyak. Jadi ya kita manfaatkan pemain yang ada. Jadi kita memaksimalkan lah pemain yang ada sekarang.
4: Hasil positif ini menempatkan Persinga dalam posisi yang menguntungkan pada persaingan grup V. 3 poin perdana menjadi bekal penting untuk menjaga peluang lolos ke fase 16 besar. Dengan hanya 2 tim terbaik dari masing-masing grup yang berhak melaju ke babak berikutnya, Persinga dituntut mempertahankan performa impresifnya pada laga-laga selanjutnya agar mimpi melangkah lebih jauh di Liga 4 Nasional tetap terbuka lebar. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat resmi bertahan, Coach Bima Sakti bertekad kembali karakter Persela Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Arinda.
7: Baik, terima kasih Sobat. Manajemen Persela Lamongan resmi mengamankan Bima Sakti Tukiman untuk tetap menahkodai skuad Laskar Joko Tingkir pada kompetisi musim 2026-2027. Keputusan perpanjangan kontrak ini diambil setelah pelatih kelahiran Balikpapan tersebut dinilai berhasil membawa Persela bangkit dari situasi sulit dan selamat dari jurang degradasi pada musim lalu. Kepastian bertahannya Bima Sakti sekaligus menepis berbagai rumor kepindahannya. Bima Sakti mengakui bahwa dirinya sempat mendapat godaan dan tawaran dari beberapa klub lain. Namun, ia memilih untuk tetap memprioritaskan Persela Lamongan. Alasan utamanya adalah karena ia merasa sudah sangat memahami karakter bermain tim kebanggaan warga Lamongan ini, serta melihat keseriusan manajemen dalam membangun fondasi skuad yang solid untuk musim depan. Terkait perpanjangan kontraknya dan misi untuk mengembalikan marwah Laskar Joko Tingkir, Coach Bima Sakti menegaskan tekadnya untuk membangkitkan kembali mentalitas khas yang ditakuti oleh lawan.
8: Ya, pertama saya alhamdulillah bersyukur tahun ini kita bisa membangun sejak awal tim. Jadi kita mencari pemain yang punya kriteria, terutama ya saya akan mengkombain Persela ini kan punya ciri khas. Saya bersyukur dapat support dari manajemen untuk mencari pemain dari mulai kiper sampai depan, dari mulai asing, kemudian staf pelatih juga, kemudian official juga semua dipercayakan kepada saya. Kita harus kembalikan karakter Persela yang sesungguhnya, yang selama ini waktu zaman saya main dulu Mas, itu ya kita kalau sudah ke Persela Lamongan itu udah kesannya itu udah kalah aja gitu kan, karena dukungan supporter, kemudian cara bermain mereka tuh ya keras, ngeyel, nggak mau kalah, kemudian pantang menyerah. Mungkin itu yang akan kita tampilkan lagi.
7: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, tak penuhi kaedah pertambangan, ESDM Jatim hentikan sementara tambang galian C di Sayutan Magetan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
9: Baik, terima kasih. Sobat, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengungkapkan status penerima bantuan sosial dan peserta PBIJKN dapat berubah seiring pembaruan data yang dilakukan setiap 3 bulan. Menurutnya masyarakat yang masuk desil 1 sampai desil 5 bisa keluar dari kategori penerima bantuan karena berbagai faktor termasuk kepemilikan pinjaman yang tercatat dalam sistem keuangan nasional.
10: Tolong sosialisasikan juga pinjol, karena di situ ada nik.
11: Tapi kalau jadi korban gimana, Pak?
10: Banyak. Ada mbak tua kemarin jadi korban. Dia niknya dipinjam untuk pinjol.
11: Padahal dia...
10: Dia penerima PKH desil 1.
11: Tercoret akhirnya, Pak?
10: Ya, kita usulkan kembali, Pak. Ini dipakai ini. Dipakai cucunya. Cucunya di kakak yang lain.
9: Kondisi tersebut kerap memicu keluhan dari warga yang merasa masih layak menerima bantuan. Elmi menjelaskan, data kesejahteraan sosial bersifat dinamis. Saat ini jumlah warga yang tercatat dalam data masih mencapai lebih dari 320 ribu jiwa. Ada warga yang keluar dari kategori miskin karena graduasi, namun ada pula yang masuk kembali akibat perubahan kondisi ekonomi. Salah satu alasan masyarakat ingin tetap masuk dalam data tersebut adalah agar kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tetap ditanggung pemerintah melalui skema bantuan iuran. Menurut Elmi, proses penentuan kelayakan penerima bantuan dilakukan melalui verifikasi dan asesmen lapangan. Petugas memeriksa berbagai indikator seperti kondisi rumah, penggunaan listrik, aset yang dimiliki, hingga kemampuan membayar cicilan. Yang menegaskan bahwa kepemilikan utang atau pinjaman tidak selalu menunjukkan seseorang mampu ekonomi, namun faktor tersebut tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam sistem pendataan nasional.
10: Biasanya penyebab yang pertama itu dia untuk tetap pengen ikut BPJS-nya dibayari oleh negara. Meskipun kita punya PBID, tapi PBID kita itu kuotanya kan hanya segitu toh sekarang. Jadi Dinkes itu menghitung PBID itu sekarang ruangnya hanya sekitar 600-an yang bisa memasukkan.
9: Dinas Sosial Magetan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pendamping PKH, serta pemerintah desa agar memahami mekanisme pembaruan data bantuan sosial. Elmi juga mengimbau warga yang merasa layak namun terhapus dari data untuk mengajukan verifikasi ulang. Ia menilai masyarakat di tingkat RT dan RW menjadi cara paling efektif untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tetap tepat sasaran karena warga sekitar lebih mengetahui kondisi sosial ekonomi tetangganya. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: banget nih kayaknya. Cocok sekali dengan situasi saat sekarang yang notabene bahwa hari ini Jakarta tengah dipersiapkan dengan aksi demo para mahasiswa ya. Jadi cukup menjadi perhatian yang khusus terhadap para petugas dan apa yang terjadi yang di sana nanti aksi tersebut akan selesai atau berjalan dengan lancar. Detik-detik dari pelaksanaan kegiatan dari aksi unjuk rasa damai yang dilakukan oleh BEM se-Indonesia informasinya gitu ya. Aksi demo tersebut berlangsung di 33 titik di Jakarta pada hari ini 12 Juni 2026, dan aksi-aksi tersebut bakal digelar di berbagai elemen masyarakat, kemudian mahasiswa, ormas, hingga kelompok aktivis dengan membawa isu nasional, lokal, dan internasional. Dalam satu hal ini mengeji micu para mahasiswa ini melaksanakan aksi demo, yakni adalah karena harga BBM yang terus naik, kemudian penggunaan anggaran belanja negara yang difokuskan di satu titik program pemerintah, dan ini menjadi situasi yang cukup pelik di wilayah daerah, dan itu akibatnya harga naik, kemudian sembako tidak terjangkau oleh warga masyarakat yang menotabene menengah ke bawah. Dan ini aksi tersebut yang terjadi yang diberi direncanakan di 33 titik ini berada di Jakarta Pusat, dan rencananya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, yakni di Silang Selatan Monas atau Dana Reksa. Dengan tuntutan yakni tolak kenaikan BBM, soroti perlemahan per rupiah dan daya beli masyarakat. Dan di pukul 11 waktu Indonesia Barat dijadwalkan di Kementerian ESDM RI dengan tuntutan usut dugaan tambang nikel ilegal di Pulau Gebi, Maluku Utara. Dan pada sampai pukul 13 juga di lokasi yang sama di Kementerian ESDM, evaluasi penanganan tambang emas ilegal di Musi Rawas Utara. Kemudian di pukul 10 hari ini, di jam ini, bentar nanti kita spill dulu ya, di DKPP RI, usut penggunaan helikopter dalam pelantikan KPPS Cidaun. Dan di pukul 11 di Kementerian Perhubungan RI, tuntutannya ada dugaan penyalahgunaan wewenang di KUP Bungku dan Terminal Khusus di Morowali. Di pukul 13 lagi, di antara jam 10, 11, 13 ya, evaluasi dari CPLN terkait blackout atau insiden PLTU. Kemudian pukul 13, kantor PT Pertamina, usut dugaan korupsi di PT Pertamina. Dan pukul 14 kantor PT Timah copot di rut PT Timah dengan dugaan lemahnya pengawasan tambang ilegal. Di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kedutaan besar Amerika Serikat dengan dukungan pembebasan Palestina dan Al-Aqsa. Kemudian di pukul 11 ini beberapa jadwal yang dikumpulkan oleh tim petugas dan juga disampaikan oleh di media. Di PT Energi Cahaya Industri Tama, usut kematian warga di area tambang perusahaan. Kemudian 9.30 kantor pusat BRI, usut bermasalah kredit 1,7 triliun dengan dugaan korupsi notifikasi BRI Telkom. Kemudian pukul 10 kantor pusat BRI, usut pengadaan layanan notifikasi perbankan BRI Telkom. Kemudian kantor pusat BRI kembali, dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi dari perbankan. Kemudian di pukul 8 waktu Indonesia Barat pada hari ini, soroti pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM, tolak pemborosan APBN, turunkan harga BBM. Dan di pukul 11, ini ada juga usut dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Di pukul 14 di DPP Partai Demokrat, usut dugaan korupsi dana PON 20 Papua. Kemudian kantor utusan khusus Presiden RI, usut dugaan impor ilegal yang mencuat perkara Blue Bay Cargo. Kemudian di pukul 13 di PT Sinar Mas Group, audit dugaan aliran modal dari capital outflow. Dan ini permasalahan internasional, nasional dan juga lokal dibawa oleh sejumlah organisasi mahasiswa BEM dan juga aliansi masyarakat yang tergabung dalam aksi unjuk rasa ini yang dilakukan di 33 titik yang dipusatkan di Jakarta. Jadi ini cukup lumayan besar karena ini menjadi jilid yang kedua. Pasalnya di jilid yang pertama ini sudah menuntut kepada pemerintah agar ada kestabilan ekonomi dan bagaimana situasi ekonomi di Indonesia ini baik-baik saja. Ternyata sampai di aksi yang kedua ini si mahasiswa ini belum mendapatkan jawaban dari yang pertama gitu ya. Sebabnya untuk mengetahui situasi terkini dari aksi unjuk rasa yang pernah dilakukan oleh para mahasiswa ini, salah satunya kejadian pembakaran ban yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa terkait stop pemborosan APBN hingga penurunan harga BBM yang dirasa terus naik per minggunya. Ini ya Sobat Bana, sebentar saya klik dulu untuk situasi terkini dan pernah kejadian menjelang detik-detik si unjuk rasa tersebut yang dilakukan oleh para mahasiswa. Ini saya cuplik dari dari YouTube ya, di kanalnya tribunnews.com.
1: Udin Eman dalam keterangannya pada Kamis 11 Juni mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk respons atas sejumlah persoalan yang tengah berkembang di tingkat nasional. Menurutnya, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi salah satu faktor yang memicu mahasiswa turun ke jalan. Dalam aksi tersebut, para peserta menyuarakan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Sedikitnya ada 4 persoalan yang menjadi sorotan massa, yaitu transparansi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, lemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM, serta dugaan praktik korupsi dalam sejumlah program pemerintah. Amiruddin menilai
2: the all new Hume Band 2.0 is here, the world's first longevity band, now more powerful than ever. Unlock.
0: Aksi unjuk rasa jilid yang kedua yang dilaksanakan oleh para mahasiswa yang akan dijadwalkan pada hari ini di 33 titik yang ada di wilayah Jakarta. Dan kesiapan dari pihak petugas sendiri, dari informasi yang kami dapatkan, bahwa ini menjadi kesiapsiagaan petugas yang cukup luar biasa karena jumlah mahasiswanya juga sangat luar biasa. Dan aksi unjuk rasa ini juga pernah terjadi di beberapa daerah karena menuntut dari penurunan harga BBM, kemudian stabilan APBN yang digunakan oleh program pemerintah yang notabene yang berfokus pada MBG ya sebabnya ya.
3: Menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Menurut poster seruan yang beredar, demo akan dimulai pada pukul 10 pagi. Mahasiswa yang hadir diperkirakan 1.500 orang dan berpotensi bertambah jika elemen masyarakat bergabung.
4: Aksi unjuk rasa mahasiswa akan digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI Jakarta Pusat. Pada Jumat 12 Juni 2026, massa diperkirakan mencapai 1.500 orang yang terdiri dari beragam universitas di wilayah Jakarta. Sejumlah perguruan tinggi tersebut meliputi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Seuniversitas Indonesia, BEM IPB, Universitas Gunadarma, dan Politeknik Negeri Jakarta. Selain itu, mahasiswa juga datang dari kampus UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Pancasila, Serikat Perempuan Indonesia, serta Front Mahasiswa Nasional. Bahkan dikabarkan sejumlah massa dari pengemudi ojek online turut hadir dalam gelaran aksi tersebut. Dilansir dari akun media sosial X Polda Metro Jaya, Perkirakan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas, khususnya di sekitar Jalan Sudirman Tamrin. Masyarakat pun diimbau agar dapat melewati jalur alternatif saat demo tersebut berlangsung. Rute ini dapat ditemukan dengan mudah melalui salah satunya dengan menggunakan panduan aplikasi penunjuk arah. Masyarakat dari arah Mampang yang ingin ke arah Tamrin bisa melalui Jalan HR Rasuna Said, kemudian ke arah Jalan Hos Cokro Aminoto. Sedangkan dari arah Mampang yang ingin ke Grand Indonesia ataupun Plaza Indonesia, bisa melalui Jalan HR Rasuna Said, kemudian belok ke Jalan Profesor Dr. Satrio untuk menuju ke arah Tanah Abang. Bisa juga melalui Jalan Gatot Subroto dan kemudian belok ke Jalan KS Tubun. Sedangkan dari arah daerah Jalan Gajah Mada yang ingin menuju kawasan Senayan, lebih baik melalui Jalan Insinyur Haji Juanda yang kemudian ke arah Cikini dan melewati Tebet dan Jalan Gatot Subroto. Bisa juga warga dapat melalui Jalan Tomang Raya untuk menuju Jalan Legend S. Parman dan belok di Pejompongan.
3: Ketua Badan Eksekutif.
0: Dapat kami informasikan juga bahwa aksi unjuk rasa ini tidak hanya dilakukan oleh mereka para mahasiswa. Dan informasi pada hari ini juga ojek online dan beberapa pengemudi juga ikut serta dalam aksi demo. Karena mereka merasa kenaikan BBM ini cukup berpengaruh pada ekonomi dan situasi yang saat sekarang dilanda oleh Indonesia yang dirasa tidak baik-baik saja. Mungkin dari sini kita Dian melaporkan situasi dari aksi unjuk rasa atau yang akan berlangsung di Jakarta. Mungkin ikuti selanjutnya di jam-jam yang lain, nanti akan diinformasikan oleh teman-teman dari Radio Bana FM Ngawi. Dari Radio 119 Ngawi, Dian pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen satu panen.
6: Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
5: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
6: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci. Nutrisi metu setitik-setitik sak jurni telu sampai patang sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
5: Erika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
11: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
12: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
11: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
12: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
11: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
12: Aku Viva. sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang!
13: Aku Viva!

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif. Ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

Don't be lost, you.

0: KBBI, keren sekali.
1: Gimana rasanya hari ini?
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
4: FM, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

Ya, selamat pagi Sobat Buana. Di tengah detik-detik dari aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh Aliansi Mahasiswa dan juga organisasi masyarakat yang terhubung dari berbagai elemen, kemudian aksi yang dilakukan oleh ojek online atau para pengemudinya, dan ditambah lagi dari para pengemudi bus yang informasi hari ini akan melaksanakan aksi unjuk rasa damai di Bundaran HI. Tapi dari tadi kami menyimak dari beberapa informasi dari berbagai kanal, yakni dari YouTube maupun dari media sosial TikTok, kami belum menemukan aksi tersebut dimulai dari mana atau bagaimana. Tapi kami mendapatkan informasi dari kompas.com bahwa aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh para mahasiswa dan beberapa aliansi lainnya. Ini mulai dari kampus Universitas Indonesia, dan dari situ nanti akan berjalan menuju Bundaran HI. Sobat Buana, ini ada cuplikan dari pengamanan demo yang dilakukan oleh petugas kepolisian, yakni dari Polri sendiri, dengan mengerahkan sedikitnya 6.088 personel guna mengawal aksi unjuk rasa tersebut pada hari ini, 12 Juni 2026.

0: aspirasi di muka umum. Untuk jumlah personel gabungan TNI Polri sejumlah 6.808 personel. Ini gabungan dari TNI 500 personel, dari Korps Brimob 1.000 personel, BKU dari Korps Sabara 200 personel, Polda Metro Jaya 3.802 personil dan Polres Metro Jakarta Pusat 586 personil. Kegiatan ini meliputi pengamanan yang pertama di wilayah seputaran DPR MPR RI, yang kedua seputaran Bundaran HI, yang ketiga seputaran Patung Kuda, dan keempat seputaran Cikini Raya. Penyampaian aspirasi pada publik ini dilindungi oleh undang-undang. Di kehadiran petugas Polri dan TNI dalam melaksanakan pelayanan ini untuk menjamin aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini sampaikan dengan baik. Jadi kita sama-sama mendengarkan direktif Bapak Kapolda Metro Jaya menekankan bahwa tugas melaksanakan pelayanan pengamanan nyampein aspirasi muka umum harus sabar, manis, tidak terprovokasi. Maksud penekanan dari Bapak Kapolda, tidak ada petugas TNI Polri yang membawa senjata api dalam pelayanan pengamanan aksi nyampein pendapat ini. Masuk kita menghimbau, mengajak pada adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya dengan baik dan sama-sama menghormati guna jalan lainnya. Juga kami mengingatkan untuk adik-adik mahasiswa ataupun komponen elemen lainnya memperhatikan sekitar kiri kanan tidak ada kelompok-kelompok lain yang ikut masuk memprovokasi atau menunggangi aksi-aksi penyampaian pendapat ini yang dilindungi oleh undang-undang. Perlu kami tekankan bahwa Satgas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi kelompok-kelompok tertentu yang akan mencoba bergabung, mendompleng untuk mencoba membuat kegiatan-kegiatan lainnya dalam hal gangguan Kamtibmas, gangguan dalam penyampaian pendapat muka umum. Petugas dari Satgas Gakum sudah tersebar lebar di lapangan, akan memonitor kelompok-kelompok yang tadi sudah diidentifikasikan. Apabila temukan membawa barang-barang yang tujuannya untuk membuat gangguan Kamtibmas, maka kami akan lakukan tindakan tegas. Diulangi, bila kami akan menemukan kelompok-kelompok tertentu yang sudah teridentifikasi membawa barang-barang yang dapat membahayakan, mengganggu ketertiban umum, Polda Metro Jaya dan Satgas Penegakan Hukum akan melakukan tindakan tegas. Kami juga menyampaikan kepada masyarakat untuk aktivitas seperti biasa. Kami juga akan menjamin bahwa aktivitas masyarakat tetap jalan seperti rutinnya, terus lalu lintas akan diperhatikan apabila ada rekayasa sifatnya situasional. Kami juga menghimbau untuk kita sama-sama adik-adik mahasiswa yang menyampaikan aspirasi menjaga fasilitas umum, fasilitas publik, menghormati masyarakat lain yang juga memiliki aktivitas sehari-hari. Apalagi
1: pastikan juga bahwa situasi yang terkini di pukul 11 lebih 11 waktu Indonesia Barat ini belum ada pergerakan dari mahasiswa yang melaksanakan aksi unjuk rasa. Mendasar hal tersebut guna mengantisipasi atau menjaga Kamtibmas, pihak Polri dan TNI telah menunjukkan sedikitnya 6.088 personilnya yang tersebar di wilayah titik-titik yang menjadi sasaran ataupun menjadi tempat dilakukan aksi unjuk rasa damai ini. Dan seperti diungkapkan oleh Kapolda Metro Jaya dan juga pihak polisian bahwa tidak ada istilah kelompok penyusup yang nantinya menggagalkan ataupun membuat kekacauan yang dirasa akan menjadi chaos. Dan pihak kepolisian juga sudah mengidentifikasi kelompok-kelompok yang akan nantinya melaksanakan aksi unjuk rasa dan bertindak tegas apabila ada kelompok yang membonceng dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan sebagai bentuk dari pengamanan ini sudah tertuang dalam undang-undang yang nantinya bagi mahasiswa yang menginspirasikan suaranya atau apa yang menjadi keinginan suara mahasiswa dan aliansi masyarakat nantinya akan mendapatkan pengawalan dengan ketat oleh pihak petugas, tapi dengan cara humanis. Semoga ini berjalan dengan lancar. Apa yang menjadi keinginan para mahasiswa dan warga masyarakat terkait dari stop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program MBG dan pembangunan koperasi desa Merah Putih, hentikan militerisme di ranah sipil, dan menuntut Bapak Prabowo berhenti mengelak, akui kesalahan pemerintah. Jika ada 5 pokok tuntutan tersebut, pihaknya akan merangkum berdasarkan konsolidasi BEM seluruh fakultas yang ada di wilayah Indonesia. Demikian yang disampaikan oleh para mahasiswa menjadi 5 tuntutan fokus yang disampaikan kepada mereka, kepada pemerintah. Demikian yang dapat kami informasikan dari Trunojoyo 119 Ngawi, saya Dian pamit undur diri.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Keduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
6: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
7: Ngerayu ya?
6: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
7: Mau nambah lagi?
6: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
7: Ini loh mas, dikasih bawang.
8: Hah? Bambang?
7: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
9: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone. Bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
2: Muara Bintang, terima kasih. CGS Pro, matur suwun. Oke, Lekteng, terima kasih. Bintang Fortuna, Zeni, Inka, Bangga, Los, tangkapan.
3: Dan guyuan dan

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
7: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat, adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Rames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, PT Baratang Gresik Indonesia digeletak oleh Korta Cipikor Polri terkait pembangunan PG Asem Bagus. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohati Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Tim penyidik Kortas Tipikor Polri melakukan penggeledahan di gedung PT Barata Indonesia Persero di Jalan Darmo Sugondo, Kecamatan Kebomas, Gresik pada Selasa 9 Juni 2026 terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek engineering, procurement, construction, and commissioning atau EPCC pabrik gula Asem Bagus Situbondo milik PT PN 9. Proyek pengembangan dan modernisasi pabrik yang berlangsung pada 2016 sampai 2022 tersebut memiliki nilai anggaran 727 miliar dan dikerjakan oleh Kerjasama Operasional atau KSO Wika Barata Multinas yang terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Barata Indonesia, dan PT Multinas. Menurut Kapak Opskor Kortas Tipikor Polri Kombespol Ahmad Yusuf Afandi, penggeledahan dilakukan secara serentak di 4 lokasi, yakni PT Barata Indonesia di Gresik, PT Multinas dan Rumah Direktur Utama PT Multinas Cahyadi di Surabaya, serta kantor PT Wijaya Karya di Jakarta, guna mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.
3: Saat ini kami dari Kortas Tipikor Polri sedang melaksanakan penggeledahan di PT Barata Indonesia terkait dengan pembangunan pabrik gula EPCC Tadi Gula Asem Bagus. Karena merugikan keuangan negara 645 miliar dan dalam rangka ini untuk menemukan pembuktian yang lebih konkret, lebih lengkap, kami melaksanakan penggeledahan langsung di 4 tempat sekaligus.
2: Kasus ini bermula dari dugaan rekayasa dalam proses lelang proyek agar dimenangkan oleh KSO WK Barata Multinas, termasuk dugaan penggukuran salah satu peserta lelang dan kejanggalan dalam penandatanganan kontrak. Proyek yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi gula serta menghasilkan surplus listrik 10 MW itu gagal mencapai seluruh targetnya hingga kontrak diputus oleh PT PN 9 pada 17 Juni 2022. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atau PKKN oleh BPKRI, dugaan korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar 645 miliar. Hingga kini penyidik masih melengkapi dan mendalami barang bukti, serta belum menetapkan tersangka dengan proses penyidikan yang diklaim dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggohati Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat Star Sempurna Persinga raih kemenangan telak yaitu babak 32 besar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Persinga Ngawi menunjukkan keseriusannya dalam perburuan tiket babak 16 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden. Mengawali persaingan di grup V babak 32 besar, tim kebanggaan warga Ngawi itu sukses mengamankan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Persiker Kerom Papua di Stadion Ketonggo. Bermain di hadapan publik sendiri, Persinga tampil percaya diri sejak awal laga. Tim asuhan Slamet Riyadi mampu menguasai jalannya pertandingan dan memaksa lawan lebih banyak bertahan. Memasuki babak kedua, Laskar Alas Ketonggo tetap menjadi intensitas permainan. Serangan demi serangan terus dilancarkan hingga satu gol tambahan tercipta untuk memastikan kemenangan tanpa kebobolan. Pelatih Persinga Ngawi, Slamet Riyadi, menilai kemenangan tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan disiplin para pemain dalam menjalankan strategi yang telah disiapkan.
5: Alhamdulillah hari ini kita bisa mengambil poin untuk tanya pertama. Memang tanya pertama ya anak-anak biasalah, ada beberapa hal yang harus kita keluar pemain, mental kita harus disiapkan, ada something ya, sesuatu, jadi kita termotivasi untuk itu semuanya. Ini bukan halangan atau apa, ini kita campur untuk motivasi anak bisa memberikan yang terbaik. Gitu.
6: Jadi ini artinya pertandingan tadi belum maksimal kayak seperti yang diharapkan.
5: Ya, saya rasa nanti mungkin yang kedua bisa lebih maksimal lagi.
7: Kalau kondisi pemain sendiri seperti apa, Bos?
5: Kondisi pemain ya ada beberapa yang sedikit
7: sakit.
5: Kayak yang sakit ya. Nah, kondisi kemarin di pelatih kita pun juga enggak banyak. Jadi ya kita manfaatkan pemain yang ada. Jadi kita memaksimalkan lah.
4: Hasil positif ini menempatkan Persinga dalam posisi yang menguntungkan pada persaingan grup V. 3 poin perdana menjadi bekal penting untuk menjaga peluang lolos ke fase 16 besar. Dengan hanya 2 tim terbaik dari masing-masing grup yang berhak melaju ke babak berikutnya, Persinga dituntut mempertahankan performa impresifnya pada laga-laga selanjutnya agar mimpi melangkah lebih jauh di Liga 4 Nasional tetap terbuka lebar. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat resmi bertahan, Coach Bima Sakti bertekad kembali karakter Persela Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramesora Lamongan, Arinda.
8: Baik, terima kasih sobat. Manajemen Persela Lamongan resmi mengamankan Bima Sakti Tukiman untuk tetap menahkodai skuad Laskar Joko Tingkir pada kompetisi musim 2026-2027. Keputusan perpanjangan kontrak ini diambil setelah pelatih kelahiran Balikpapan tersebut dinilai berhasil membawa Persela bangkit dari situasi sulit dan selamat dari jurang degradasi pada musim lalu. Kepastian bertahannya Bima Sakti sekaligus menepis berbagai rumor kepindahannya. Bima Sakti mengakui bahwa dirinya sempat mendapat godaan dan tawaran dari beberapa klub lain. Namun, ia memilih untuk tetap memprioritaskan Persela Lamongan. Alasan utamanya adalah karena ia merasa sudah sangat memahami karakter bermain tim kebanggaan warga Lamongan ini, serta melihat keseriusan manajemen dalam membangun fondasi skuad yang solid untuk musim depan. Terkait perpanjangan kontraknya dan misi untuk mengembalikan marwah Laskar Joko Tingkir, Coach Bima Sakti menegaskan tekadnya untuk membangkitkan kembali mentalitas khas yang ditakuti oleh lawan.
9: Ya, pertama saya alhamdulillah bersyukur tahun ini kita bisa membangun sejak awal tim. Jadi kita mencari pemain yang punya kriteria, terutama ya saya akan mengkombain Persela ini kan punya ciri khas. Saya bersyukur dapat support dari manajemen untuk mencari pemain dari mulai kiper sampai depan, dari mulai asing, kemudian staf pelatih juga, kemudian official juga semua dipercayakan kepada saya. Kita harus kembalikan karakter Persela yang sesungguhnya yang selama ini waktu zaman saya main dulu mas itu ya kita kalau sudah ke Persela Lamongan itu udah kesannya itu udah kalah aja gitu karena dukungan supporter kemudian cara bermain mereka tuh ya keras ngeyel nggak mau kalah kemudian pantang menyerah mungkin itu yang akan kita tampilkan lagi.
8: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat tak penuhi kaidah pertambangan, ESDM Jatim hentikan sementara tambang galian C di Sayutan Magetan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media Adimas.
10: Baik, terima kasih. Sobat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengungkapkan status penerima bantuan sosial dan peserta PBIJKN dapat berubah seiring pembaruan data yang dilakukan setiap 3 bulan. Menurutnya masyarakat yang masuk desil 1 sampai desil 5 bisa keluar dari kategori penerima bantuan karena berbagai faktor termasuk kepemilikan pinjaman yang tercatat dalam sistem keuangan nasional.
11: Tolong sosialisasikan juga pinjol, karena di situ ada unik.
12: Tapi kalau jadi korban gimana, Pak?
11: Banyak. Ada mbah tua kemarin jadi korban. Dia niknya dipinjam untuk pinjol.
12: Padahal dia?
11: Dia penerima PKH desil 1.
12: Tercoret akhirnya, Pak?
11: Ya kita usulkan kembali, Pak. Ini dipakai ini. Dipakai cucunya. Cucunya di kakak yang lain.
10: Kondisi tersebut kerap memicu keluhan dari warga yang merasa masih layak menerima bantuan. Elmi menjelaskan, data kesejahteraan sosial bersifat dinamis. Saat ini jumlah warga yang tercatat dalam data masih mencapai lebih dari 320 ribu jiwa. Ada warga yang keluar dari kategori miskin karena graduasi, namun ada pula yang masuk kembali akibat perubahan kondisi ekonomi. Salah satu alasan masyarakat ingin tetap masuk dalam data tersebut adalah agar kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tetap ditanggung pemerintah melalui skema bantuan iuran. Menurut Elmi, proses penentuan kelayakan penerima bantuan dilakukan melalui verifikasi dan asesmen lapangan. Petugas memeriksa berbagai indikator seperti kondisi rumah, penggunaan listrik, aset yang dimiliki, hingga kemampuan membayar cicilan. Yang menegaskan bahwa kepemilikan utang atau pinjaman tidak selalu menunjukkan seseorang mampu ekonomi, namun faktor tersebut tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam sistem pendataan nasional.
13: Biasanya penyebab yang pertama itu dia untuk tetap pengen ikut BPJS-nya dibayari oleh negara. Meskipun kita punya PBID, tapi PBID kita itu kuotanya kan hanya segitu tuh sekarang. Jadi Dinkes itu menghitung PBID itu sekarang ruangnya hanya sekitar 600-an yang bisa memasukkan.
10: Dinas Sosial Magetan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pendamping PKH, serta pemerintah desa agar memahami mekanisme pembaruan data bantuan sosial. Elmi juga mengimbau warga yang merasa layak namun terhapus dari data untuk mengajukan verifikasi ulang. Yang menilai masyarakat di tingkat RT dan RW menjadi cara paling efektif untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tetap tepat sasaran karena warga sekitar lebih mengetahui kondisi sosial ekonomi tetangganya. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya. Ataupun di siang hari ini yang barusan gabung juga di Xpace Radio, ataupun barusan gabung di live streaming di www.banfmngawi.com, yang si barang Lupita Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah, ini viral di media sosial ya, informasi atau sekedar sensasi ya. Udah viral di media sosial itu hanya sekedar informasi atau sekedar sensasi. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Si Bana Lupita Bana diajak ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi ajang ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung di live streaming di www.bahanafm.com ataupun yang sudah gabung live TikToknya Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih banget ya udah gabung. Jangan lupa juga kasih opininya ya. Nah, ini opininya tuh viral di media sosial ya. Nah, informasi atau sekedar sensasi gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545 ya. Dan ada informasi dulu dari Bank UMKM Jawa Timur, ini yang butuh modal untuk usaha ya. Ada 4 macam kredit ya di Bank UMKM Jawa Timur. Tinggal pilih nih, mana yang sesuai, mana yang cocok ya. Butuh modal untuk usaha ya. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun. Plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, seindustri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun untuk musiman, jangka waktunya cuma 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah yang sudah gabung ya. Nah, ini topiknya viral di media sosial, informasi atau sekedar sensasi ya. Lagi viral itu sekedar informasi atau cuma sensasi. Ditunggu opininya ya. Yang sudah gabung, terima kasih dari Mas Andi ini ya. Terima kasih Mas Andi sudah gabung ya. Menurut saya tidak semua yang viral itu informasi, banyak yang sengaja dibuat sensasional supaya banyak yang lihat, ya banyak yang bikin konten-konten baru ya. Terus dari Siti ini ya, terima kasih, kadang viral membantu kita cepat tahu kejadian terbaru tapi harus tetap dicek kebenarannya. Terima kasih buat Mbak Siti ya. Mas Rudi, terima kasih, sekarang orang lebih cepat membagikan daripada memeriksa, akhirnya banyak hoax ikut viral gitu ya, banyak hoax ya. Mbak Yuni, terima kasih, ada yang memang bermanfaat seperti informasi cuaca atau kecelakaan, tapi banyak juga yang cuma mencari perhatian. Terima kasih sudah gabung di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan yang mau gabung ya. Ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini. Oh.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Pita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Masih ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah, jangan lupa di komentar di TikTok juga boleh ya. Nah, viral di media sosial ya, informasi atau sekedar sensasi gitu ya. Ini lagi viral di media sosial, sekedar informasi atau cuma sensasi. Sudah gabung, terima kasih. Sudah gabung di ajang Ngopi Bahana tadi ya, dari Mas Dedi, terima kasih ya. Ini viral belum tentu benar. Kadang setelah ramai baru diketahui faktanya berbeda. Dari Mbak Lina, terima kasih. Sensasi lebih cepat menyebar karena biasanya mengundang emosi dan rasa penasaran. Wah, ini. Dari Mbak Ati, terima kasih udah gabung. Media sosial bagus untuk berbagi informasi asalkan penggunanya juga bijak dalam menyaring berita. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana sama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nah, ini ada informasi lagi loh ya dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit, ini jaminannya tabungan deposito, bunganya sangat murah. UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana sama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi ya, kali ini ada informasi dulu buat Sobat Bahana semuanya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana DP3APPKB Surabaya memberikan pendampingan kepada DS, atlet yang diduga menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual oleh mantan pengurus persatuan menembak sasaran dan berburu seluruh Indonesia Perbakin Surabaya yang berinisial JL. Kepala DP3APPKB Surabaya Ida Widayati mengatakan pihaknya telah melakukan pendampingan dan menggali keterangan korban terkait kronologi peristiwa yang dialaminya. Dari hasil pendampingan tersebut, DP3APPKB menilai pentingnya peran ayah dalam membangun kedekatan dan komunikasi dengan anak. Sementara itu, korban kemudian menemukan sosok lain yang memberikan perhatian kepadanya, yakni JL. Kedekatan itu kemudian terjalin hingga korban merasa percaya pada terduga pelaku. Korban saat ini merasa sangat menyesal dan kecewa setelah mengetahui sosok yang selama ini dikaguminya diduga melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu, pendampingan kepada korban, DP3APPKB juga menerima harapan dari pihak keluarga agar proses hukum terhadap terduga pelaku dapat segera berjalan. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Jangan lupa juga nanti kasih opininya bisa melalui Xpace Radio ataupun bisa melalui di live TikToknya Radio Bahana FM Ngawi ya, jangan lupa ya.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank

0: UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno J 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Ada informasi dari UMKM Jawa Timur ya. Nah, ini ada informasi ya. Bank UMKM Jawa Timur, bank milik pemerintah provinsi, kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Pengen tahu ya alamatnya di mana? Di Bank UMKM Jawa Timur di Cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas Sine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, telepon 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Krambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Ngeneng, Jalan Piki Sudono Ngeneng Ngawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah, ini mengenai viral di media sosial ini ya. Kok viral ini ya. Ini sekedar sensasi atau cuma informasi. Yang udah gabung ya, terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Terima kasih tadi udah gabung ya buat Mbak Rina ya. Terima kasih, media sosial bagus untuk berbagi informasi asalkan pengguna juga bijak dalam menyaring berita. Nah, ini dari Mas Dedi juga, terima kasih. Viral belum tentu benar, kadang setelah ramai baru diketahui faktanya berbeda. Jadi Mas Agus ya, terima kasih banyak konten viral yang dibesar-besarkan supaya mendapatkan banyak like dan komentar ya. Betul, itu betul. Terus dari Mbak Maya, terima kasih. Saya biasanya tuh membaca dari beberapa sumber dulu sebelum percaya gitu ya. Itu penting ya, sumbernya dari mana gitu ya. Yang mau gabung lagi ya, Sobat Bana semuanya, ini waktunya udah gak cukup lagi. Aja Ngopi Bana di sesi yang pertama bersama Bank UMKM Jawa Timur. Nanti kita balik lagi di sesi yang kedua gitu ya. Terima kasih. Kita Bana akan segera pamit undur. Sesi yang pertama bersama Bank UMKM Jawa Timur.

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana Dikbud Ngawi siapkan posko aduan SPMB 2026. Warga bisa cek dan klarifikasi hasil seleksi. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Kabupaten Ngawi membuka posko pengaduan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 sebagai sarana layanan informasi dan penyampaian keluhan masyarakat terkait proses seleksi peserta didik baru. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Saat ini pelaksanaan SPMB tengah memasuki tahapan pendaftaran jalur afirmasi, domisili, dan mutasi yang berlangsung pada 9 hingga 12 Juni 2026. Sebelumnya, hasil seleksi jalur prestasi telah diumumkan pada 9 Juni lalu. Kepala Dikbud Kabupaten Ngawi, Kabul Tunggul Winarno, mengatakan hingga saat ini pelaksanaan SPMB berjalan lancar. Meski demikian, pihaknya tetap menyediakan layanan pengaduan untuk menjawab berbagai pertanyaan maupun aduan dari masyarakat.
2: Sesuai dengan edaran KPK juga, dan kita juga sudah mendalami dengan SE, semoga ini bisa dilaksanakan di masing-masing lembaga sekolah yang ada di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi.
3: Ketika nanti ada keluhan dari masyarakat, seperti apa nanti Pak untuk menangani dari pihak dinas sendiri?
2: Oke, yang jelas dari dinas kan sudah 4 posko SPMB, sehingga kalau memang ada keluhan ataupun seperti apa, kendala di lapangan bisa koordinasi, konsultasi ke dinas pendidikan melalui posko SPMB tahun 2026.
4: Sampai kapan nanti Pak rencananya untuk?
2: Sampai selesai proses penerimaan. Sehingga pada saat itu kan kita akan menerima semua keluhan masyarakat. Semoga hak-hak daripada siswa-siswi itu mendapat hanya sesuai dengan jalur-jalur yang sudah ditentukan lewat jalur pendaftaran SPMB pada tahun.
1: Ia menegaskan pelaksanaan SPMB di Kabupaten Ngawi mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku, termasuk menindaklanjuti surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pencegahan gratifikasi dan praktik korupsi dalam proses penerimaan murid baru. Setelah masa pendaftaran berakhir, tahapan verifikasi dan pengolahan data akan dilakukan pada 13 sampai 17 Juni 2026. Sementara itu, hasil seleksi jalur afirmasi, domisili, dan mutasi dijadwalkan diumumkan pada 18 Juni 2026. Kabul menambahkan posko pengaduan akan tetap beroperasi hingga seluruh rangkaian SPMB selesai. Masyarakat diharapkan memanfaatkan layanan tersebut apabila menemukan kendala atau membutuhkan penjelasan terkait hasil seleksi. Melalui keberadaan posko pengaduan tersebut, Dikbud Ngawi berharap proses penerimaan murid baru dapat berlangsung semakin transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian informasi.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas sobat. Dikbud Ngawi siapkan posko aduan SPMB 2026, warga bisa cek dan klarifikasi hasil seleksi. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Barusan gabung juga di live TikToknya Radio Bahana FM Ngawi, apa kabar? Ataupun di Space Radio ya, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi, bisa di-download melalui Store. Kita cari di Play Store yang ada tulisannya Express Radio warna biru. Setelah berhasil di-download, klik logonya Radio Bahana FM Ngawi. Klik pertama, kita hanya mendengarkan audionya saja. Klik kedua, kita bisa nonton videonya Radio Bahana FM Ngawi gitu ya. Nah, Sobat Bahana semuanya yang mau gabung ya, ini viral di media sosial, informasi atau sekedar sensasi. Ditunggu komentarnya, nanti bisa WA di 085634545.
3: Takdir sing paling indah raliyo mung duweni awakmu. Mergo bumi, langit, segoro wis dadi siji ning paras lan netramu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya O.O. Bahana mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
2: Hah? Ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kali ini ada informasi ya, hati-hati ya Sobat Bana semuanya. Khususnya buat remaja, modus kejahatan bermotif kencan daring kembali memakan korban di wilayah hukum Polres Blitar Kota. Seorang remaja yang berinisial GNS warga Kecamatan Stanan Kulon, Kabupaten Blitar menjadi korban pemerasan dan perampasan setelah dijebak komplotan yang memanfaatkan aplikasi kencan online Omi. Untung pelarian komplotan tersebut berakhir di tangan jajaran Satreskrim Polres Blitar yang bergerak cepat mengungkap kasus tersebut. Peristiwa bermula saat korban berkenalan dengan seorang remaja ya perempuan berinisial AG melalui aplikasi Omi. Setelah komunikasi semakin intens, korban mengajak AG untuk bertemu dan melakukan hubungan intim. Tetapi ajakan tersebut justru diceritakan AG kepada temannya ARD. Di sana muncul niat jahat untuk menjebak korban demi menguras uang dan barang berharganya. Dari Minggu malam, korban dan AG sepakat bertemu di lapangan Turi Sukorejo Kota Blitar. AG kemudian dibonceng korban menuju sebuah gubuk kosong di Jalan Kalpataru yang telah menjadi lokasi jebakan para pelaku. Tanpa disadari korban, pergerakan mereka telah dibuntuti ARD bersama rekannya Rezeki. Sesampainya di lokasi, kedua pelaku langsung menghampiri dan berpura-pura melakukan penggerebekan. Komplotan pelaku kemudian menuduh korban sedang berbuat mesum. Korban didorong dan dipukul untuk membuatnya takut. Lalu korban diancam akan diteraki, dipanggilkan warga sekitar apabila melawan. Saat korban tetap menolak, para pelaku melakukan penganiayaan. Karena korban hanya membawa uang Rp10.000, para pelaku kemudian rampas telepon seluler iPhone milik korban beserta PIN perangkatnya. Hanya merampas ponsel, komplotan juga memeras korban dengan dalih uang damai. Mereka meminta korban menebus ponselnya sebesar Rp300.000 dengan syarat membawa kartu pelajar. Setelah terjadi tawar-menawar, nominal tebusan disepakati menjadi Rp150.000. Akhirnya para pelaku akhirnya terbongkar setelah korban terus mendapat intimidasi dan dipaksa transfer uang. Pasca kejadian, korban kemudian memberanikan diri melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Blitar Kota. Kita lanjutkan lagi ya di Ajang Ngopi Bana. Terima kasih yang udah gabung di live TikToknya Radio Bana FM Ngawi. Oke, terima kasih banget udah gabung ya, ataupun yang udah gabung di Xpace Radio, radio visualnya Radio Bana FM Ngawi. Caranya gampang, kita cari di Play Store yang ada tulisannya Xpace Radio warna biru. Setelah berhasil didownload, kita klik logonya Radio Bana FM Ngawi ya. Terus yang sudah gabung juga, terima kasih banget. Tadi topiknya ya, ini viral di media sosial, informasi atau sekedar sensasi. Sudah gabung lagi, terima kasih buat Tono ya. Informasi yang bermanfaat pasti ada, tetapi sensasi memang lebih mudah menarik perhatian publik. Jadi Mbak Tina, terima kasih Mbak Tina, ini udah gabung ya. Kadang judulnya heboh setelah dibaca ternyata isinya biasa saja. Dari Arif ya, yang ada di Beringin, viral ini bisa menjadi sarana edukasi jika isinya benar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih udah gabung di Ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih di Ajang Ngopi Bana sama saya Elbita Bahna sampai nanti jam 2 siang.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana, radio masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya, apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung ya di 104,5 FM Bana Radio, selamat siang semuanya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, masih tentang viral ini ya di media sosial ya. Itu hanya sekedar informasi atau cuma sensasi ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Yang sudah gabung tadi ya, terima kasih banget buat Mbak Fitri ya. Menurut saya yang penting jangan langsung percaya video pendek, tapi mengetahui konteks lengkapnya. Mas Joko juga, terima kasih Mas Joko udah gabung ya. Sekarang sensasi lebih cepat terkenal daripada prestasi, itu yang perlu diperhatikan. Didian ya, dari Paron ya, saya senang jika yang viral adalah hal-hal positif seperti UMKM atau prestasi anak daerah. Dari Mas Rahmat, terima kasih. Sebelum membagikan sesuatu, saya selalu melihat apakah ada sumber yang jelas atau tidak. Dari Mbak Nina ya, dari Ngawi, terima kasih. Bijak bermedia sosial berarti mampu membedakan mana informasi yang valid dan mana yang hanya sensasi. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bana edisi hari Jumat ya, 12 Juni 2026 ya. Nah, Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bana edisi hari Jumat 12 Juni 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur ya. Yang udah gabung di live TikTok-nya Radio Bana FM Ngawi juga terima kasih banget ya. Makasih banget udah gabung ya. Nanti lain waktu kita gabung lagi ya di live TikTok-nya Radio Bana FM Ngawi, juga di Xpace Radio ya. Sobat Bana semuanya, terima kasih. Lupita Bana akan segera pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Keduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: Pak. NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Bangun. Ngapain sih di sini? Orang dicariin juga dari tadi.
1: Salini mana?
0: Salini. Ini nih dapat undangan dari Salini. Jangan lupa datang ya. Ini tuh hari spesial dia loh.
1: Spesial?
0: Iya. Ah, udah ah, aku mau lanjut foto-foto lagi ya. Bye.
1: Pancan aku senggol.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
2: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Ah, ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
5: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana. Salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
1: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
0: Ayo, mari.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani
5: Desa Sumber Kradenan Bluro,
6: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bluro,
7: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
8: toko Pak Tohiron Bancer Ngerau Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.
4: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmen.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmen.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 92,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, BPS Lamongan sukseskan sensus ekonomi 2026 berbasis digital. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan, Novi.
3: Baik, terima kasih sobat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan Badan Pusat Statistik terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Jawa Timur melalui transformasi berbasis teknologi digital. Pelaksanaan sensus tersebut akan mengagendakan sistem tanpa kertas atau paperless dengan memanfaatkan perangkat gawai serta platform daring untuk mempercepat proses pengumpulan dan penyajian data ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta mempercepat ketersediaan data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah di Jawa Timur. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, Hermanto, membenarkan. Terkait dengan digitalisasi yang nantinya akan dilakukan oleh petugas statistik.
4: Jadi petugas kami tidak lagi pakai kertas ya Bu Novi, akan menggunakan gawai atau gadget atau HP masing-masing petugas. Jadi kami ada aplikasi mobile namanya Fasih gitu, Fasih Mobile. Jadi nantinya di Fasih Mobile itu sudah ada Bu Novi predefined. Jadi jangan kaget nanti lu sudah tahu nama saya ini gitu kan, anggota keluarga saya ini itu petugas sudah ada di HP-nya. Jadi memang kami memiliki data pre-list namanya dari Dirjen Dukcapil gitu ya itu. Nah, nanti akan ditanya terkait kondisi sosial ekonomi keluarga, anggota keluarga gitu ya, pendidikan tolong diupdate nantinya, pendidikannya misalkan anaknya baru lulus SMA hari ini, baru lulus SD, SMP tolong diupdate, naik tingkat juga diupdate gitu ya, nanti disampaikan ke petugas.
3: Program utama Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Lamongan di tahun 2026 ini akan berfokus penuh pada sensus ekonomi 2026. Sensus ekonomi 2026 ini akan dilakukan pada tanggal 15 Juni hingga tanggal 31 Agustus 2026.
4: Untuk kami lakukan pendataan. Pendataan ini penting untuk efektivitas program pemerintah nantinya akan dimanfaatkan. Tidak usah khawatir, kerahasiaan data Bapak Ibu semua kami jamin dengan Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997.
3: Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Novi, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, Dikbud Ngawi siapkan posko aduan SPMB 2026. Warga bisa cek dan klarifikasi hasil seleksi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Kabupaten Ngawi membuka posko pengaduan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 sebagai sarana layanan informasi dan penyampaian keluhan masyarakat terkait proses seleksi peserta didik baru. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Saat ini pelaksanaan SPMB tengah memasuki tahapan pendaftaran jalur afirmasi, domisili, dan mutasi yang berlangsung pada 9 hingga 12 Juni 2026. Sebelumnya, hasil seleksi jalur prestasi telah diumumkan pada 9 Juni lalu. Kepala Dikbud Kabupaten Ngawi, Kabul Tunggul Winarno, mengatakan hingga saat ini pelaksanaan SPMB berjalan lancar. Meski demikian, pihaknya tetap menyediakan layanan pengaduan untuk menjawab berbagai pertanyaan maupun aduan dari masyarakat.
6: Sesuai dengan edaran KPK juga, dan kita juga sudah mendalami dengan SE, semoga ini bisa dilaksanakan di masing-masing lembaga sekolah yang ada di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi.
7: Ketika nanti ada keluhan dari masyarakat, seperti apa nanti Pak untuk menangani dari pihak dinas sendiri?
6: Oke, yang jelas dari dinas kan sudah 4 posko SPMB, sehingga kalau memang ada keluhan ataupun seperti apa, kendala di lapangan bisa koordinasi, konsultasi ke dinas melalui posko SPMB tahun 2026.
8: Sampai kapan nanti Pak rencananya untuk?
6: Sampai selesai proses penerimaan. Sehingga pada saat itu kan kita akan menerima semua keluhan masyarakat. Semoga hak-hak daripada siswa-siswi itu mendapat haknya sesuai dengan jalur-jalur yang sudah ditentukan lewat jalur pendaftaran SPMB pada tahun ini.
5: Ia menegaskan pelaksanaan SPMB di Kabupaten Ngawi mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku, termasuk menindaklanjuti surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pencegahan gratifikasi dan praktik korupsi dalam proses penerimaan murid baru. Setelah masa pendaftaran berakhir, tahapan verifikasi dan pengolahan data akan dilakukan pada 13 sampai 17 Juni 2026. Sementara itu, hasil seleksi jalur afirmasi, domisili, dan mutasi dijadwalkan diumumkan pada 18 Juni 2026. Kabul menambahkan posko pengaduan akan tetap beroperasi hingga seluruh rangkaian SPMB selesai. Masyarakat diharapkan memanfaatkan layanan tersebut apabila menemukan kendala atau membutuhkan penjelasan terkait hasil seleksi. Melalui keberadaan posko pengaduan tersebut, Dikbud Ngawi berharap proses penerimaan murid baru dapat berlangsung semakin transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian informasi bagi seluruh masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, BPJS tidak aktif. Dinsos Magetan sarankan warga aktifkan mandiri sambil ajukan PBI-JKN. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
9: Baik, terima kasih. Suat Dinas Sosial Kabupaten Magetan mengimbau masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif agar segera mengaktifkan secara mandiri terlebih dahulu, terutama saat membutuhkan layanan kesehatan. Setelah itu, masyarakat dapat mengajukan kembali usulan sebagai peserta penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PPI-JKN apabila memenuhi kriteria. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto menjelaskan bahwa saat ini kuota PPI-JKN bersifat dinamis, sehingga tidak semua warga yang diusulkan dapat langsung masuk sebagai penerima bantuan iuran. Menurut Elmi, pemerintah memprioritaskan PBJKN dari warga yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, proses pengusulan tidak hanya berdasarkan data desil kesejahteraan, tetapi juga melalui asesmen dan verifikasi lapangan. Elmi menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir apabila saat ini belum masuk dalam daftar penerimaan bantuan iuran. Sebab data penerima terus bergerak mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat.
10: Masalahnya, begitu dia layan paskes kan banyak yang tidak aktif, yang aktifkan kan, yang PBI, JKN yang penting kan. Lah begitu, itu kan dia terus bingung gitu, lah kok dulu aku ya, tidak aktif. Nah,
11: ya, Mbak.
10: Akhirnya pada kesini, kita kan tidak bisa langsung mengaktifkan, kita kan mengusulkan lagi ke kementerian. Itu paling cepat kan sebulan. Nah, pada saat darurat, ya kita terpaksa nyarankan mandiri dulu bulan ini, supaya dia aktif. Nanti sambil ini kita usulkan ke PBI-JKN lewat Kemensos. Kalau tidak, misalkan desilnya dia di atas, kalau terpaksa kita usulkan PBID.
9: Dinas Sosial juga menemukan sejumlah kasus kepesertaan bantuan sosial maupun PBI-JKN yang terkendala akibat keterkaitan dengan pinjaman online. Banyak warga yang tidak menyadari nomor induk kependudukan NIK miliknya digunakan untuk pengajuan pinjaman sehingga mempengaruhi status bantuan sosial yang diterima. Selain itu, Dinas Sosial juga terus melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Verifikasi dilakukan bersama pemerintah desa, kecamatan, pendamping sosial hingga melalui musyawarah di tingkat RT dan RW. Elmi menambahkan, pemerintah saat ini juga tengah mendorong digitalisasi penyaluran bantuan sosial bekerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Bank Penyalur. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akurasi data penerima bantuan. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, Dinas Sosial berharap bantuan sosial dan PBI-JKN dapat lebih tepat sasaran sehingga benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan data maupun bantuan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CV melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rahasia FM Magetan. Selanjutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat Gigar, isu becak listrik bantuan presiden dijual. Disko Perindak Lamongan pastikan pemilik tak ada yang menjual. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
11: Baik, terima kasih sobat. Warganet di Kabupaten Lamongan dihebohkan oleh unggahan akun bernama Khairul Huda Putra di sebuah grup Facebook jual beli yang nekat menawarkan satu unit becak listrik bantuan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Aksi memperjualbelikan aset negara yang kondisinya masih terbungkus plastik lengkap dengan atribut stiker gambar presiden tersebut sontak memicu kecaman keras dari masyarakat luas. Menanggapi isu panas yang bergulir liar, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lamongan langsung bergerak cepat melakukan verifikasi di lapangan. Kepala Disko Perindak Lamongan, Bapak Anang Taufik, menyatakan bahwa dari hasil penelusuran sementara, seluruh unit becak listrik bantuan presiden di wilayah Kabupaten Lamongan dipastikan terpantau masih berada di tangan pemilik sah dan digunakan sebagaimana mestinya.
12: Karena sebagian informasi yang kita dapat itu, becak itu dari teman-teman yang memiliki itu tidak ada yang dijual. Sehingga bagaimanapun kita masih meneliti dan mensurvei kaitannya dengan ini.
11: Kini, pihak Disko Perindak Lamongan memberikan peringatan keras kepada seluruh warga penerima manfaat agar tidak coba-coba memindah tangankan atau memperjualbelikan aset negara tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa bantuan becak listrik dari presiden ini memiliki tujuan mulia, yakni untuk menyokong dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di kelas bawah. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
2: Baik, terima kasih Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
13: Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
14: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Selamat malam teman-teman FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini di ajang ngopi senja. Ya, tetap semangat. Andaikan apa nih? Tidak enak di badan, pastikan fine. Minum yang banyak, makan yang cukup, seperti itu ya. Karena cuaca hari ini Sobat Bana alhamdulillah tidak mencekar. Ya. Mendung. Tapi membawa dampak ya, terkadang sering bersin-bersin seperti itu. Nah, hari ini kita mengangkat tema viral di media sosial, informasi atau sekedar sensasi. Tunggu di 085 6385 4545.

0: Masuk mulut ya. Ini. Ah. Siapa tadi? Siapa?
1: Nah, ini kok ada bau-bau ya di sini? Ada bau-baunya.
2: Bang, tanganku tapi yang masukin Sule.
3: Baik kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
4: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
3: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
4: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
6: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
7: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
8: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
9: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margo Mulyo Bojonegoro.
10: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
11: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
13: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
14: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
13: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
14: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
13: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
14: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
15: Aku Viva, murni sehat alami.
16: Seratus empat puluh lima Pembana Radio masih dari Trunojoyo 119 kami bersama saya Obana ya. Ada Denny Aditama, Aling Sirwangi. Sekali lagi ya kita tunggu pilih Obana viral di media sosial informasi atau segala sensasi.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Dari Dini Aditama, Rina Aditama Sobat Bana ya, Ling Serwangi. Lagu ini sudah lama, namun masih nak kita dengar bersama-sama di sore hari ini. Sobat Bana, di era media sosial seperti sekarang, hampir setiap hari kita disuguhi informasi yang viral, mulai dari video unik, kabar kejadian di daerah, hingga isu nasional yang ramai diperbincangkan. Namun pertanyaannya, apakah semua yang viral itu benar-benar informasi yang bermanfaat atau hanya sekedar sensasi?

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, sebuah mobil dan ambulan tertahan di depan Brigade Polisi di Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran HI Jakarta Pusat hari Jumat. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, massa mahasiswa UI yang berada di depan polisi langsung berteriak meminta dibukakan jalan untuk kedua kendaraan itu. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya OO Bana, ya tetap kompak selalu. Oke, okay. Bana, tak jarang sebuah video atau foto langsung dibagikan ribuan kali tanpa diketahui kebenarannya. Akibatnya muncul kesalahpahaman, kepanikan, akan merugikan bagi pihak tertentu. Padahal informasi yang baik seharusnya memiliki sumber yang jelas, yang dapat diverifikasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, sensasi biasanya lebih mengutamakan emosi. Judul dibuat heboh, isi belum tentu sesuai kenyataan. Kan kadang sengaja dipotong agar menimbulkan reaksi dari warganet. Karena itu penting bagi kita untuk lebih bijak saat menerima maupun menyebarkan informasi. Sebelum membagikan sebuah kabar, luangkan waktu untuk mengecek sumbernya, membaca informasi secara utuh, dan memastikan kebenarannya. Jangan sampai dari kita lebih cepat daripada pikiran kita. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Ibu Rina di Ngawi. Ya. Tetap semangat Bu. Ibu Rina menyampaikan, saya pernah percaya berita viral ternyata hoax. Sekarang selalu cek dulu sebelum share. Nah ini ya, pengalaman seperti ini Sobat Bana mungkin juga pernah dialami banyak orang di media sosial. Informasi memang bergerak sangat cepat, tetapi tidak semuanya benar. Kebiasaan mengecek dulu sebelum membagikan adalah langkah yang sangat bijak. Dengan memastikan sumber dan kebenaran informasi, kita ikut membantu mencegah penyebaran hoax yang bisa merugikan banyak pihak. Jadi jangan sampai karena ingin menjadi yang pertama membagikan berita, kita justru menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Terima kasih, ada Ibu Rina.

lagi tukang kendangnya turu mas mas tangi mas eh mayai pegawai iki waduh tukang kendangnya turu iki lanjut.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
5: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
4: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
5: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
4: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
7: 104,5 FM Banara Dimasi dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat sore. Ada Mbak Tika di Paron ya. Cek fakta dulu, baru bagikan. Ini prinsip saya saat bermedsos. Setuju banget Mbak Tika ya. Kalimat cek fakta dulu, baru bagikan. Memang sederhana, tetapi sangat penting di era digital saat ini. Hanya informasi yang terlihat meyakinkan, ternyata belum tentu benar. Dengan membiasakan diri memeriksa sumber informasi, membaca berita secara lengkap dan tidak mudah terpancing judul sensasional, kita bisa menjadi pengguna media sosial yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Kalau semua orang menerapkan prinsip seperti Mbak Tika ini, penyebaran hoax tentu bisa berkurang. Terima kasih Mbak Tika. Sehat selalu bersama keluarga.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, demonstran dari mahasiswa Universitas Indonesia debat dengan aparat kepolisian yang mencegat mereka berunjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat hari Jumat. Yang dilansir Kompas.com untuk sore ini, mahasiswa ramai-ramai mempertanyakan dasar polisi melarang mereka melakukan demo di Bundaran HI, Jakarta Pusat, sehingga bis yang ditumpangi disegat di depan gedung DPR. Demikian sekelas formasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana, dengan tema viral di media sosial, informasi atau sekedar sensasi. Ada Mbak Wati di Jogorogo, bijak medsos harus dimulai dari diri sendiri. Dapat yang sangat tepat, Sobat Bahana ya. Karena bijak bermedia sosial memang tidak bisa hanya menunggu orang lain berubah. Semua harus dimulai dari diri sendiri, mulai dari memilih kata-kata yang sopan saat berkomentar, dan mudah terpancing emosi hingga memastikan informasi yang dibagikan benar-benar adanya.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
5: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, di informasi dan hiburan. 13 menit lepas dari pukul 5 sore sobat Bahana, ada Sugeng Dalu ya, miliknya Dara Ayu dan Wandra. Kita tunggu opini sobat Bahana di 0856345 4545 dengan mengambil tema viral di media sosial, informasi atau sekedar sensasi.

0: Surabaya. Terima kasih kawan.
1: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno J 119 Ngawi. Da sugeng talu. Yang dinyanyikan oleh Rayu dan Andra ya dari Banyuwangi. Selamat sore. Terima kasih banget Mbak Sari di Karangjati ya. Yang lagi apa ini mempersiapkan diri untuk menikmati suasana sore. Suasana yang indah, kemudian juga apa ini kita bisa menikmati dengan keluarga ya sambil ngopi senja. Terima kasih banget. Anda Mbak Sari di Karangjati, banyak orang selalu terlalu cepat membagikan berita tanpa membaca lengkap, betul sekali ya. Memang fenomena ini sering terjadi di media sosial. Banyak orang langsung membagi sebuah berita hanya karena melihat judul atau potongan informasi yang menarik. Padahal isi lengkapnya belum tentu sesuai dengan kesan awal. Akibatnya informasi bisa disalahartikan dan menimbulkan kesimpulan yang keliru. Nah, itu penting untuk meluangkan sedikit waktu membaca berita sampai tuntas sebelum memberikan komentar dan membagikan kepada orang lain. Ada armada sobat Buana ya, orang ketiga. Nah itu semoga tidak terjadi pada keluarga Anda dengan hadirnya orang ketiga.

0: menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to? Asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketel, lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Class B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong.
8: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong.
8: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: 101,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih tentang viral di media sosial, informasi atau sekedar sensasi. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Soko di Widodaren ya. Sensasi memang menarik, tapi fakta harus tetap diutamakan. Benar sekali. Konten yang sensasional biasanya lebih cepat menarik perhatian dan membuat orang penasaran. Namun yang jauh lebih penting adalah kebenaran dan dari informasi tersebut. Jangan sampai karena tertarik dengan sensasinya, kita mengabaikan fakta yang sebenarnya. Selamat sore, tetap kompak selalu.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Sahabat Buana ya, ada Mbak Rika di sini ya. Banyak orang yang hanya membaca judul lalu langsung berkomentar. Memang benar ya, Sahabat Buana, saat ini banyak orang yang hanya membaca judul tanpa melihat isi berita secara lengkap lalu langsung memberikan komentar atau bahkan menyebarkannya. Padahal judul seringkali dibuat singkat dan menarik perhatian sehingga belum tentu menggambarkan keseluruhan isi informasi. Akibatnya bisa terjadi salah paham dan perdebatan yang sebenarnya tidak perlu. Karena itu penting bagi kita untuk membiasakan membaca sampai selesai, memahami konteksnya, lalu baru memberikan pendapat. Jangan sampai komentar kita didasarkan pada asumsi, bukan fakta. Terima kasih banget Mbak Rika dengan mengirimkan SMS-nya. Banyak orang hanya membaca judul lalu langsung berkomentar.

104,5 FM Bana Radio. Sebetulnya nampaknya kita harus berpisah dulu ya. Ajang ngopi senja edisi hari Jumat tanggal 12 Juni. Nanti mah viral di media sosial. Informasi atau sekedar sensasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, tunggane aku ya. Muka-muka kate lancar.
1: Sing semangat, jaga mood, berdoa, Gusti berkahi. Cantik ya? Pinter ya? Berdoa ya? Dah.

0: Sampean golek iki to.
1: Awakmu mulih kok ora ngabari aku.
0: Belajar ini aku tulang rusukmu. Saat doa-doa aku, aku mesti balik.
1: Di gelangku. Apa ijol ke?
0: Dijol ke apa?
1: Tak ijol iki.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmed.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmed.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, BPS Lamongan sukseskan sensus ekonomi 2026 berbasis digital. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan, Novi.
3: Baik, terima kasih sobat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan Badan Pusat Statistik terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Jawa Timur melalui transformasi berbasis teknologi digital. Pelaksanaan sensus tersebut akan mengagendakan sistem tanpa kertas atau paperless dengan memanfaatkan perangkat gawai serta platform daring untuk mempercepat proses pengumpulan dan penyajian data ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta mempercepat ketersediaan data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah di Jawa Timur. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, Hermanto, membenarkan. Terkait dengan digitalisasi yang nantinya akan dilakukan oleh petugas statistik.
4: Jadi petugas kami, tidak lagi pakai kertas ya Bu Novi, akan menggunakan gawai atau gadget atau HP masing-masing petugas. Jadi kami ada aplikasi mobile namanya Fasih, gitu, Fasih Mobile. Jadi nantinya di Fasih Mobile itu sudah ada Bu Novi predefined. Jadi jangan kaget nanti lu sudah tahu nama saya ini, gitu kan, anggota keluarga saya ini itu petugas sudah ada di HP-nya. Jadi memang kami memiliki data pre-list namanya dari Dirjen Dukcapil gitu ya itu. Nah, nanti akan ditanya terkait kondisi sosial ekonomi keluarga, anggota keluarga gitu ya, pendidikan tolong diupdate nantinya, pendidikannya misalkan anaknya baru lulus SMA hari ini, baru lulus SD, SMP tolong diupdate, naik tingkat juga diupdate gitu ya, nanti disampaikan ke petugas.
3: Program utama Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Lamongan di tahun 2026 ini akan berfokus penuh pada sensus ekonomi 2026. Sensus ekonomi 2026 ini akan dilakukan pada tanggal 15 Juni hingga tanggal 31 Agustus 2026.
4: Untuk kami lakukan pendataan. Pendataan ini penting untuk efektivitas program pemerintah nantinya akan dimanfaatkan. Tidak usah khawatir, kerahasiaan data Bapak Ibu semua kami jamin dengan Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997.
3: Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Novi, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, Dikbud Ngawi siapkan posko aduan SPMB 2026. Warga bisa cek dan klarifikasi hasil seleksi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Kabupaten Ngawi membuka posko pengaduan sistem penerimaan murid baru atau SPMP tahun ajaran 2026-2027 sebagai sarana layanan informasi dan penyampaian keluhan masyarakat terkait proses seleksi peserta didik baru. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Saat ini pelaksanaan SPMB tengah memasuki tahapan pendaftaran jalur afirmasi, domisili, dan mutasi yang berlangsung pada 9 hingga 12 Juni 2026. Sebelumnya, hasil seleksi jalur prestasi telah diumumkan pada 9 Juni lalu. Kepala Dikbud Kabupaten Ngawi, Kabul Tunggul Winarno, mengatakan hingga saat ini pelaksanaan SPMB berjalan lancar. Meski demikian, pihaknya tetap menyediakan layanan pengaduan untuk menjawab berbagai pertanyaan maupun aduan dari masyarakat.
6: Sesuai dengan edaran KPK juga, dan kita juga sudah mendaliti dengan SE, semoga ini bisa dilaksanakan di masing-masing lembaga sekolah yang ada di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
7: Ketika nanti ada keluhan dari masyarakat, seperti apa nanti Pak untuk menangani dari pihak dinas sendiri?
6: Oke, yang jelas dari dinas kan sudah 4 posko SPMB, sehingga kalau memang ada keluhan ataupun seperti apa, kendala di lapangan bisa koordinasi, konsultasi ke dinas melalui posko SPMB tahun 2026.
8: Sampai kapan nanti Pak rencananya untuk?
6: Sampai selesai proses penerimaan. Sehingga pada saat itu kan kita akan menerima semua keluhan masyarakat. Semoga hak-hak daripada siswa-siswi itu mendapat haknya sesuai dengan jalur-jalur yang sudah ditentukan lewat jalur pendaftaran SPMB pada tahun ini.
5: Ia menegaskan pelaksanaan SPMB di Kabupaten Ngawi mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku, termasuk menindaklanjuti surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pencegahan gratifikasi dan praktik korupsi dalam proses penerimaan murid baru. Setelah masa pendaftaran berakhir, tahapan verifikasi dan pengolahan data akan dilakukan pada 13 sampai 17 Juni 2026. Sementara itu, hasil seleksi jalur afirmasi, domisili, dan mutasi dijadwalkan diumumkan pada 18 Juni 2026. Kabul menambahkan posko pengaduan akan tetap beroperasi hingga seluruh rangkaian SPMB selesai. Masyarakat diharapkan memanfaatkan layanan tersebut apabila menemukan kendala atau membutuhkan penjelasan terkait hasil seleksi. Melalui keberadaan posko pengaduan tersebut, Dikbud Ngawi berharap proses penerimaan murid baru dapat berlangsung semakin transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian informasi bagi seluruh masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, BPJS tidak aktif. Dinsos Magetan sarankan warga aktifkan mandiri sambil ajukan PBI-JKN. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
9: Baik, terima kasih. Suat Dinas Sosial Kabupaten Magetan mengimbau masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif agar segera mengaktifkan secara mandiri terlebih dahulu, terutama saat membutuhkan layanan kesehatan. Setelah itu, masyarakat dapat mengajukan kembali usulan sebagai peserta penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PPIJKN apabila memenuhi kriteria. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto menjelaskan bahwa saat ini kuota PPIJKN bersifat dinamis, sehingga tidak semua warga yang diusulkan dapat langsung masuk sebagai penerima bantuan iuran. Menurut Elmi, pemerintah memprioritaskan PBJKN dari warga yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, proses pengusulan tidak hanya berdasarkan data desil kesejahteraan, tetapi juga melalui asesmen dan verifikasi lapangan. Elmi menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir apabila saat ini belum masuk dalam daftar penerimaan bantuan iuran. Sebab data penerima terus bergerak mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat.
10: Begitu dia layan paskes kan banyak yang tidak aktif, yang aktifkan kan, yang PBI, JKN yang penting kan. Nah begitu, itu kan dia terus bingung gitu loh, kok dulu aku ya, tidak aktif. Nah,
11: iya,
10: akhirnya pada kesini, kita kan tidak bisa langsung mengaktifkan, kita kan ngusulkan lagi ke kementerian. Ya. Itu paling cepat kan sebulan. Nah pada saat darurat, ya kita terpaksa nyarankan mandiri dulu bulan ini, supaya dia aktif. Nanti sambil ini kita usulkan ke PBIJKN lewat Kemensos. Kalau tidak, misalkan desilnya dia di atas, kalau terpaksa kita usulkan PBID.
9: Dinas Sosial juga menemukan sejumlah kasus kepesertaan bantuan sosial maupun PBIJKN yang terkendala akibat keterkaitan dengan pinjaman online. Banyak warga yang tidak menyadari nomor induk kependudukan NIK miliknya digunakan untuk pengajuan pinjaman sehingga mempengaruhi status bantuan sosial yang diterima. Selain itu, Dinas Sosial juga terus melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Verifikasi dilakukan bersama pemerintah desa, kecamatan, pendamping sosial hingga melalui musyawarah di tingkat RT dan RW. Elmi menambahkan, pemerintah saat ini juga tengah mendorong digitalisasi penyaluran bantuan sosial bekerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Bank Penyalur. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akurasi data penerima bantuan. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, Dinas Sosial berharap bantuan sosial dan PBIJKN dapat lebih tepat sasaran sehingga benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan data maupun bantuan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rahasia FM Magetan. Selanjutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat Gigir, isu becak listrik bantuan presiden dijual. Disko Perindak Lamongan pastikan pemilik tak ada yang menjual. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
11: Baik, terima kasih sobat. Warganet di Kabupaten Lamongan dihebohkan oleh unggahan akun bernama Khairul Huda Putra di sebuah grup Facebook jual beli yang nekat menawarkan satu unit becak listrik bantuan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Aksi memperjualbelikan aset negara yang kondisinya masih terbungkus plastik lengkap dengan atribut stiker gambar presiden tersebut sontak memicu kecaman keras dari masyarakat luas. Menanggapi isu panas yang bergulir liar, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lamongan langsung bergerak cepat melakukan verifikasi di lapangan. Kepala Disko Perindak Lamongan, Bapak Anang Taufik, menyatakan bahwa dari hasil penelusuran sementara, seluruh unit becak listrik bantuan presiden di wilayah Kabupaten Lamongan dipastikan terpantau masih berada di tangan pemilik sah dan digunakan sebagaimana mestinya.
12: Karena sebagian informasi yang kita dapat itu, becak itu dari teman-teman yang memiliki itu tidak ada yang dijual. Sehingga bagaimanapun kita masih meneliti dan mensurvei kaitannya dengan ini.
11: Kini, pihak Disko Perindak Lamongan memberikan peringatan keras kepada seluruh warga penerima manfaat agar tidak coba-coba memindah tangankan atau memperjualbelikan aset negara tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa bantuan becak listrik dari presiden ini memiliki tujuan mulia, yakni untuk menyokong dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di kelas bawah. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
2: Baik, terima kasih Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
13: Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
14: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

104,4 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, selama 2 jam ke depan Cindy bakal menemani kamu ya, dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya, dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Jumat ya Sobat Bahana, tema kita di malam hari ini viral di media sosial, informasi atau sekedar sensasi. Langsung aja share opini kamu di 085634545. Dan juga untuk sebetulnya bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. Untuk itu ya sebetulnya semuanya di malam hari ini, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: 아래 쪽! 난 스톱을 할 애들 어려웠어.
1: Disregel lamin ya mal.
2: Sopo kowe aku ora kenal.
1: Jeblok apa lapane lo?
2: Ya Allah iki remuk iki ya.
0: Ora remuk kene. Tanganku yang tangan loro.
2: Di ini kene tak delok ae.
0: Tangan sing iki yang
2: apa iki yang?
3: Iki kan dino ulang tahunmu.
4: Happy birthday ya, yang. Tapi adik kapan sugih ya, yang?
2: Apa tuh yang gue mikir kuwi?
3: Aku pengen gue kue keliling dunia.
2: Aku bayang deh, ra tau yang.
4: Moga-moga ade iso ning luar negeri ya bareng ya sugih terus ning luar negeri ya.
2: Amin.
4: Amin. Jauh keliling ya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

ของมันดังตบ่าอ่าเจนอ่ะสิ

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, di sesi yang pertama ini kita masih sama gitu ya Sobat Bahana, viral di media sosial. Kalau menurut Sobat Bahana nih, yang viral-viral di media sosial itu merupakan informasi atau sekedar sensasi aja ya. Langsung aja share ini kamu di 0856345445. Dan pastinya Sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming www.pnfmngawi.com.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

0: 104,5 FM Bahana Radio Sewulan. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di Ajang Ngopi Santai.
1: Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa pripeni wong. Emang mantanmu ini bisa jomblo ana.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sumut Buana masih bergabung barengan sama Cindy. Ya, jangan lupa santai di sesi yang kedua. Dan Sumut Buana semuanya, di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya Sumut Buana. Viral di media sosial, kalau menurut Sumut Buana itu merupakan informasi atau sekedar sensasi. Langsung aja share opini kamu di 085-6345-4545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, Sumut Buana juga bisa bergabung melalui visual kita atau aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.pnfmngawi.com.
1: Hei, Zaki!
2: Desa telek ini ngopo. Ayo, melepuh.

0: shouting dia.
1: Cete, kayaknya kaget banget ya tadi.
0: Nanti bahunya.
1: Aku lihat sih.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: gue semua. Makasih.
1: DJ Musik Asoy.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sumut Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan Sumut Bahana semuanya, di malam hari ini Cindy mau menyapa dulu nih untuk Sumut Bahana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita. Ada Kak Ahmad, halo selamat malam. Terima kasih sudah bergabung, terus juga sudah bergabung barengan sama Cindy di sini. Ada Kak April, terima kasih sudah bergabung ya. Dan pastinya Sumut Bahana, waktu kita masih ada 19 menit lagi. Jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Namanya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ora mungkin niki, ora mungkin.
2: Ora mungkin.
1: Niku.
2: Ora ono sing ora mungkin.
1: Kowe niku sik. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
2: Asal kowe ngerti yo. Aku iki wis sayang-sayangan. A1 valid aku iki ora bakal ditolak. Dong ora.
1: Tapi kowe kudu dong. Kowe iki sapa? Kowe ra pantes godhake ngerti ra? Aku yakin 99% kowe iki mau ditolak.
2: Seko 99% aku sing 1%.
1: Tapi 1% aku sing marek kowe loro.
2: Mulai hari ini aku dan kamu resmi berpacaran. Lo?
3: Kowe sapa?

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Kalau aku gak ada duluan, kamu gak bakalan nikah lagi.
2: Iya, kalau kamu duluan. Kalau aku duluan gimana? Aku gak bisa bayangin sih, kalau aku hidup tanpa kamu. Aku pasti gak bisa.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Fight Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas!
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Di tahun ini Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang. I just made something unexpected. Something sharp. Something new. Lisa.

0: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.
1: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
6: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
7: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Bune, panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: está bien el look.
1: Ay,

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
10: Dina, aku minta maaf.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.
1: Pretty, pretty, pretty, pretty.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: eyes.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nganggur pari, apa nganggur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
3: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Ya carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
2: Terus, hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrut Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Nih, panen kebon kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
5: Toko Sumber Tani,
6: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
7: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
8: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
9: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
10: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu, Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu, Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok kumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun perso rahasiane
1: sing
0: kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting...

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
5: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
4: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
5: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
8: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bloro.
9: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
10: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
11: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
12: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Mm-hmm.

Andaikan aja ya bu, pas bisa dibagi dua, setengahnya nemuin Mama Yuna di sini, dan setengahnya lagi wakil di Jakarta, biar ibu nggak sendiri.

0: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang. Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.
1: Hey, beautiful.
2: I apologize to you, I know I fucked up.
3: I just hope that you want to spend more time with our call.

0: I'm selfish.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Nabi Yusuf di penjara dulu baru jadi pejabat. Pejabat kita jadi pejabat dulu. Kau yang bilang. Apakah sepenuhnya salah pejabat? Bukan, salah sampean sedulur-sedulur. Kenapa sampean pilih kalau tahu dia pembohong? Sen kanan belok kiri. Maka kalau kalian benci pejabat-pejabat perlakuan seperti itu, tidak usah menjelek-jelekkan di medsos. Tidak usah memaki-maki di medsos. Kalian bisa kena pasal pencemaran nama baik. Gimana caranya? Balas di bulan 11 nanti. Jangan kau pilih mereka yang suka bohong. Selesai urusan. Pesan khusus. Boleh berbeda pilihan, tapi jangan kau berpecah belah. Saudara-saudara sekalian, insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hobi aklil haram, suka memakan makanan haram, salah satu di antaranya menerima serangan fajar ketika pemilu yang lalu. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Hei, saya mau tanya, Dek, kalau kau terima serangan fajar 300 ribu, kaya enggak? Kaya tidak? Ibu-ibu, kalau menolak serangan fajar, miskin tidak? Miskin tidak? Tapi yang pasti, bulan 11 kalau kau terima serangan fajar, itu maknanya kau hancurkan Provinsi Riau yang ditegakkan dan dibangun oleh para ulama. Kalau kau terima 300 ribu, ibu bapak, yang kau terima 300 ribu, itu maknanya kau tutup masa depan anakmu yang cerdas untuk jadi pejabat. Kenapa? Karena yang bisa jadi pejabat yang hanya punya duit. Mampu menolak serangan fajar? Mampu? Baru 100 orang. Bisa? Bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau bulan 11 dia terima serangan fajar, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Hei bos, hei anak muda, kalau korupsi 75 miliar masuk neraka, rasa-rasanya di dunia dia nikmati. 75 miliar bisa nikmati keliling-keliling dunia. Tapi kalau 300 ribu masuk neraka, itu namanya beleng-beleng. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa para tuan-tuan guru yang hadir di tempat ini, terkhusus guru saya Profesor Abdul Somad DESALC yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau orang Melayu, saya orang Bugis. Orang Melayu perbedaannya, kalau orang Melayu takut sama istrinya. Tidak percaya dengar tadi puji-puji istri. Karena siaran langsung. Ditengok istri di rumah macam-macam, mati dah. Kalau kami orang Bugis tidak takut sama istri. Cuma istri lebih berani dari kami.

Umar, pernahkah kamu berjalan bersama Rasulullah? Pernah? Melewati jalan-jalan yang tebing? Iya. Apakah ketika Nabi menemui jalan yang banyak tebing, cadas, banyak batu-batu runcing, apakah Nabi mundur ke belakang? Kata Umar, tidak. Terus, saya melihat Nabi melincingkan tangannya dengan lalu kata Umar bin Khattab, Nabi mengambil gamisnya naik ke atas, kurang lebih seperti ini. Lalu, kemudian Nabi berjalan dengan berhati-hati. Jalan lagi. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa, kehati-hatian. Apa hubungannya? Satu, kalau kau mau punya rumah tangga yang baik, adik-adik sekalian hati-hati milih calon istri. Jangan kau pilih karena dia cantik, karena kau akan menderita bayar ongkos kecantikannya. Lalu bagaimana cara pilihnya? Kata Nabi satu, lihatlah kecantikannya. Ini cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada masanya, cantik subjektif. Tanya Ustadz Abdul Somad, siapa yang cantik? Tanya Ustadz Das'ad Latif, tentu akan terjadi pertengkaran. Siapa yang cantik Das'ad Latif? Mamanya Ece dong, di rumah saya. Kata Ustadz Abdul Somad, mama istri saya, urusan bapak, bukan urusan saya. Cantik itu menurut si A, cantik menurut si B belum tentu. Cantik subjektif. Yang kedua, cantik itu temporer, ada masanya. Sweet 17, 17 tahun, cantik masa Allah. Semua kalau dia tersenyum, semua satu kampung tersenyum melihat kalau dia senyum, semua terpesona. Tapi balik itu 17. 71 tersenyum, lari cucunya dikira mau digigit. Iya kan? Cantik penting. Kenapa penting Ustaz? Karena dia hampir 24 jam bersama kita. Baru bangun, ada lagi. Mau makan, dia lagi depan kita. Pulang kantor dakwah, ada lagi sih dia. Keluar kamar mandi, dia lagi. Jadi kalau jelek casingnya, biasanya kita cepat ganti casing. Cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Karena kalau cantik, kau akan kecewa suatu saat. Yang kedua kata Nabi, lihat keturunannya. Keturunan penting tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, ternyata anaknya pengkhianat, Nabi Nuh. Ada orang bapaknya penyembah berhala tapi anaknya jadi Nabi, Ibrahim alaihissalam. Penting kau lihat keturunan tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Karena itu hidayah datang dari Allah. Yang ketiga kata Nabi, pilihlah dia karena kekayaannya. Penting cari orang kaya. Kenapa? Mudah-mudahan, kata orang Bugis, ko mak bene ko sapak ko yerong kaimu sunroi mak cekik-cekik. Artinya, kalau kau beristri, kau lihatlah mana yang bisa kau nyangkut kalau kau jatuh. Penting. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, janda kaya di Makkah waktu itu. Penting cari kaya, tapi jangan prioritas. Kenapa? Kekayaan ada batasnya. Dia kaya Ustaz. Iya kak, iya kaya. Tujuh turunan tidak akan miskin. Masalahnya dia turunan ke-8. Yang keempat kata Nabi, pilihlah karena agamanya. Wah, bertanya mahasiswa saya di UNHAS, Ustaz, kenapa agama nomor 4? Mestinya kan nomor 1. Saya bilang, jangan salah dek. Agama nomor 4 tapi tidak titik di situ, koma. Ada stressingnya di kasribor, cetak miring, tebal. Utamakan agama, dengan agama kau bisa dapat semuanya. Mencari perempuan cantik, kaya, keturunan baik-baik, baik agamanya, 100 orang belum tentu ada satu. Kalau Ustadz Abdul Somad tahu di Pekanbaru ada seperti itu, tunjukkan saya. Saya juga masih mau. Iya, tapi yang banyak kan cantik wajahnya, otaknya heng. Kaya lagi, mukanya kayak kesurupan. Maka mendapati sempurna tidak mungkin. Tapi makanya Nabi katakan, utamakan agamanya. Adik-adik sekalian, kalau kau melihat perempuan, lihatlah agamanya. Cewek-cewek yang hadir di tempat ini,

0: Bapak-bapak yang punya anak gadis, lihatlah agamanya. Gimana cara lihat agamanya? Gampang, paling gampang satu, lihat dia rajin enggak berjamaah ke masjid. Kalau dia rajin berjamaah ke masjid, lihat dulu masanya kapan. Kalau dekat pencoblosan, hati-hati bisa jadi itu pencitraan. Ada juga di Pekanbaru begitu? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Ya, hati-hati milih istri. Cewek, kalau kau mau lihat cowok yang baik, lihat sholatnya. Kalau kau berjalan bertiga, tiba-tiba masuk waktu sholat, dia gelisah. Dek, cari masjid dulu, itu sudah harapan. Tapi begitu kau bilang, dek, dia bilang, dek, saya, bang, sholat dulu dong, sudah mau asar ini, kita belum sholat duhur. Ah, nanti kau lewatin surga, besok aja lagi sholat. Ah, sudah, selesaikan, langsung katakan, wabillahi taufik wal hidayah, say goodbye. Dan tidak usah pacaran, bos. Dada, saya kadang curhat ibu-ibu, kenapa suami istri saling tidak menghargai? Suami memaki istrinya, istri menghina suaminya. Salah satu sebabnya karena kau terlalu lama pacaran. 4 tahun kau pacaran, 4 tahun saling membohongi, maka tidak ada lagi wibawa di depannya. Adik-adik cewek, jangan terlalu lama dipacari. Begitu kalau ada cowok senang kamu, kalau kau senang saya, lamar saya tunggu kau minggu depan. Begitu kau bilang lamar, hilang itu dia besok. Ini juga cewek sekarang baru modal-modal dikirim stiker lope-lope. Kelepak-kelepak. Beleng-beleng. Modal 15 ribu dibelikan roti 1 bungkus. Teh 1, autan 2 biji. Bawa pinggir jalan lihat nonton mobil. Motor aja 1 tahun dicicil lunas. Masa kau 3 tahun dipacari tidak ketemu-ketemu, tak dilamar-lamar. Berhenti. Maka yang pertama, kalau mau punya rumah tangga yang baik, pilih karena Allah. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, percaya bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bohong kalau ada orang bilang tidak ada masalahnya. Bohong. Jangankan kita ini para ulama. Ustaz Dasat Latif, adik-adik pikir tidak ada masalah saya. Besar masalah saya apalagi setelah viral. Apa masalah saya sekarang paling besar? Banyak janda-janda curhat. Ustaz, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimilah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustaz, alhamdulillah jiwa saya sudah tenang. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya mohon maaf bu, saya bukan imam, saya penceramah. Ustadz Abdul Somad, bapak pikir tidak ada masalah? Banyak masalahnya. Mau kawin lagi takut sama istrinya. Ini semua ini muka-muka penuh masalah ini. Ini tadi ini PJ. Bapak pikir tidak ada masalahnya? Sudah jadi PJ, apa masalahnya? Mau jadi gubernur, mau jadi wakil gubernur? Semua orang punya masalah. Coba lihat pak, dalam hidup ini, jangankan pajak jabatan, dalam rumah tangga, coba lihat. Waktu kita sarjana, apa masalah kita? Mau kerja, sudah kerja selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala bagian? Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala dinas? Sudah kepala dinas, selesai masalahnya? Mau jadi sekda? Sudah jadi sekda, selesai masalahnya? Mau jadi gubernur? Sudah jadi gubernur, selesai masalahnya? Tidak. Mau 2 periode? Sudah 2 periode, selesai masalahnya, ditangkap KPK. Nah, ada orang tidak ada masalahnya pak. Semua orang punya masalah. Iya kan? Maka, percaya semua orang punya masalah. Adik-adik, kalau istrimu cantik kau kira bukan masalah? Istri cantik digoda orang. Masalah. Apalagi kalau jelek suaminya. Lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek dihina orang. Masalah. Apa masalahnya? Kita lagi yang malu jalan sama dia. Jalan aja, duluan aja dek. Nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung, mana kau bang? Nggak jadi dek, saya mencret. Istri cantik masalah. Tidak ada istri juga masalah. Jangankan kalian, kurang apa mulianya Rasulullah, kurang apa cintanya Allah kepada Rasulullah, sampai Rasulullah dijelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya, karena cintanya Nabi kepada, cintanya Allah kepada Nabi. Apakah tidak ada masalahnya? Allah Karim, belum lahir sudah ada masalahnya. Apa? Yatim, bapak sudah wafat. Lahir, baru beberapa hari, diambil sama ibu susunya 4 tahun. Kembali ke ibunya, 6 tahun sudah wafat. 2 tahun saja bersama ibunya. Ambil sama kakeknya, wafat lagi kakeknya. Ambil pamannya, wafat lagi pamannya. Besar jadi nabi, 40 tahun. Setelah jadi nabi, selesai masalahnya. Diusir dari kampungnya. Siapa yang ngusir? Pamannya sendiri. Itu nabi, apalagi kalian yang tukang tipu. Mana ada, tidak ada masalahnya. Samping kanan saya ini. Banyak masalahnya juga, Pak. Samping kiri saya, Abdul bersaudara. Banyak juga masalahnya, Pak. Maka Allah katakan, Das'ad. Seolah-olah Allah yang berkata, Das'ad, Abdul, kalau ada masalahmu jadi, mau jadi gubernur, bukan menjilat, bukan nyogok. Tapi apa masalahnya? Kalau ada masalahmu, Allah sampaikan, Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Jadi ibu-ibu, kalau ada masalah dalam rumah tangga, sabar, yang kedua perbaiki sholat. Jangan kau curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Teganian kau. Emangnya kalau kau curhat di medsos, ada yang netizen yang bangun salat tahajud 8 rakaat untuk doakan kamu? Paling dia doakan kamu di status. Semoga bahagia ya. Memangnya itu status Tuhan mau baca? Maka begitu ada masalahmu, sabar. Sudah sosialisasi, sudah kampanye, sudah jual tanah, tidak terpilih, sabar. Iya toh. Saya Pak, dulu Pak PJ 2014 ikut juga pilwali di Makassar. Iya. Kalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak mau dibilang kalah. Tidak mau, dia lebih banyak suaranya. Andai saja saya jadi wali kota waktu itu, saya tidak tampil di depan Masjid An-Nur ini. Allah kasih yang terbaik. Sabar, yang kedua perbaiki sholat. Nah, dalam rumah tangga pasti ada masalah. Ustaz, jelek suami saya. Sabar ibu. Allah tahu itulah yang terbaik buat ibu. Kenapa? Karena kalau suaminya cakep, suaminya malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Itu memang sudah ya. Nah, satu makna dari kisah yang saya sampaikan tadi, hati-hati memilih pasangan, hati-hati mengelola keluarga. Yang kedua, hati-hati memilih pemimpin. Hati-hati milih pemimpin. Saya kasih contoh adik-adik sekalian. Dalam berjamaah, siapa saja boleh jadi makmum. Dalam berjamaah, mulai profesor sampai orang awam boleh jadi makmum. Tapi jadi imam, hati-hati. Kenapa? Karena kalau salah imam, kacau sap. Ya toh? Pernah dengar kisah? Di Tesla ini penghafal Quran, anak remaja yang pergi pondok menghafal Quran. Pulang dari pondok Ramadan, Raraweh, disuruh, "Nak, kaulah didengar hafalanmu." Dia jadi imam. Begitu jadi imam, tiba-tiba ada cicak jatuh, kena telinganya. Namanya kaget, depresi, stres, hilang hafalan. Dia ingat-ingat, apa sambungannya ini? Dia tidak ada. Dia lupa betul, apa sambungannya ini? Dia lupa betul. Tiba-tiba dia bilang, Pak Imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba anak muda berteriak dari belakang sekali. Dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Contoh lagi, ini waktu saya kejadian di kampung. Waktu saya masih SD. Sujud imam lama betul. Kenapa imam lama sekali nih? Ada kawan saya sekarang sudah jadi guru SMP di kampung. Dia angkat kepalanya, dia teriak, wih, lenyak imangnya. Bahasa Bugis dia bilang, hilang imam. Wah, kacau satu za masjid. Ternyata imam hilang, kita tunggu-tunggu lama sujud, tidak bangun, ternyata dia keluar. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa keluar tinggalkan sahab? Dia bilang, saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kentut, kasih bangun kepala supaya kita lihat kau keluar. Dia bilang, saya sengaja nak, saya malu kau lihat. Nah, siapa salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Insya Allah bulan 11 akan datang, Provinsi Riau milih imam. Jangan kau salah milih imam. Kalau kau salah milih imam, kamu, kalau bukan kamu yang dapat, yang pasti anakmu nanti ikut menderita. Ini Riau kan kaya. Saya pergi ke Dumai, gasnya besar, minyaknya luar biasa. Tapi kok masih ada orang Riau pergi jadi tenaga kerja di Malaysia? Banyak kan? Makanya salahnya kalian kalau kau salah milih pemimpin. Pilih yang baik. Kalau ternyata kita sudah ikhtiar pilih yang baik, ternyata mereka berkhianat, serahkan kepada Allah. Maka saudaraku, jangan kau pilih karena dia sekampung. Jangan kau pilih karena satu partai. Jangan kau pilih karena satu suku. Jangan kau pilih karena kau tim suksesnya. Tapi pilihlah yang betul-betul kau yakini bisa menyelamatkan Provinsi Riau. Hati-hati milih pemimpin. Yang ketiga, hati-hati milih teman. Hati-hati milih teman. Teman itu menentukan siapa kita. Itulah sebabnya Nabi mengilustrasikan, kalau kau berteman dengan penjual parfum, maka kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panasnya. Kalau Anda bersahabat ulama, insya Allah ulama itu akan menunjukkan kepada kalian yang baik. Cuma sayang seribu sayang, kita lebih senang bersahabat dengan pejabat daripada para ulama. Kau cium tangannya pejabat, baru 5 menit yang lalu dia korupsi. Mana buktinya? Kalau pejabat mau datang sama kamu, rumahmu kau perbaiki. Kalau perlu horden ganti, makan menu khusus. Begitu kau jemput penghafal Quran, kau jemput, kau kirimi ojek, Grab, rusak lagi stang kakinya satu, setengah matilah kita di belakang tak gantung kaki, hujan lagi satu mantel berdua, sudah sampai sedikit lagi Ustaz, sedikit lagi, 3-2 kali tikungan, basah semua kita punya baju. 1 jam kita selawatan, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi, basah semua ketek pak, tidak ada kipas angin. Begitu pulang dikasih uang 50 ribu dikucak-kucak. Jangan ketawa, saya serius ini. Tapi saya bersyukur Provinsi Riau ulang tahun dengan membuat tabligh akbar seperti ini. Banyak provinsi ulang tahun pesta ngundang artis. Apa kau dapat kalau ngundang artis? Alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Bajunya kelihatan dada, pendek pula. Enggak juga kau dikasih pegang. Kau dikasih lihat-lihat saya. Ya ketawa, saya serius ini. Maka kita bersyukur dibawa kepemimpinan Pak PJ Gubernur sekarang ini, ulang tahun Riau bikin tabligh akbar. Sudah selalu tabligh akbar Ustaz, tapi kali ini spesial. Kenapa? Mendatangkan ulama dari beberapa wilayah Indonesia. Saya baru paham tadi mazhab tentang Riau. Memang kalau geografi beliau dan sejarah lulus A dia Pak Ustaz Abdul Somad. Kalau saya sejarah lulus A minus. Alhamdulillah. Mah ibu bapak saudara-saudara sekalian, hati-hati milih teman. Pak PJ, hati-hati milih kepala dinas. Hati-hati kalau bapak jadi pejabat besok-besok. Hati-hati milih teman pak. Teman pejabat itu belum tentu tulus. yang banyak para penjilat. Bapak mau buktikan, rasakan saja 3 hari yang akan datang, Pak. Beda sudah temannya Bapak, Pak. Iya, waktu kita mau rasakan, Pak, bedakan rasa waktu Bapak masuk rumah dinas dengan meninggalkan rumah dinas. Waktu kita punya jabatan, siapa, Pak. Begitu hilang, lewat kita dia pura-pura tidak lihat. Maka keliru para pemimpin kalau Allah berikan kepemimpinan lalu dia tidak gunakan untuk membela agama Allah. Saya biasa kasihan lihat pejabat. Kan tidak semua orang dikasih nikmat jadi pejabat. Kalau ulama masuk surga masih ngantri, Pak. Masuk tapi masih ngantri, lama dia nunggu. Ulama Provinsi Riau masuk surga masih ngantri. Ulama NU, Muhammadiyah, MUI masih ngantri, Pak. Ya toh? Tapi begitu katakan gubernur Provinsi Riau masuk surga, enggak perlu ngantri, sendiri beliau masuk, Pak. Cuma kadang banyak pejabat, bedanya dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di penjara dulu baru jadi pejabat. Pejabat kita jadi pejabat dulu. Kau yang bilang. Apakah sepenuhnya salah pejabat? Bukan, salah sampean sedulur-sedulur. Kenapa sampean pilih kalau tahu dia pembohong? Sen kanan belok kiri. Maka kalau kalian benci pejabat-pejabat perlakuan seperti itu, tidak usah menjelek-jelekkan di medsos. Tidak usah memaki-maki di medsos. Kalian bisa kena pasal pencemaran nama baik. Gimana caranya? Balas di bulan 11 nanti. Jangan kau pilih mereka yang suka bohong. Selesai urusan. Pesan khusus. Boleh berbeda pilihan, tapi jangan kau berpecah belah. Jangan baper sholat politik. Jangan percaya janji-janji tim sukses. Masih ingat pemilu 2019? Masih? Siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Satu paket. Kalian bertetangga sampai sekarang masih musuhan. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Maka saudaraku, penting memilih kepala daerah, penting memilih pemimpin di daerah kita, tapi jauh lebih penting memelihara kemaslahatan dan persaudaraan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Anak muda jalan-jalan, tahan tuh kakinya, kaki tahan tuh, seluruh tubuh merasa sakit. Aduh. Padahal kaki tahan tuh, mulut. Tiba-tiba mata juga bereaksi, dia cari mana yang luka. Bereaksi berikutnya, tangan mengusap, mulut meniup. Padahal kaki yang luka. Tidak ada orang kakinya tahan tuh. Rasa, kopi jalan lagi. Begitu mestinya kita di Riau. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Ya, jangan berpecah belah. Bersatu. Politik proses 5 tahunan. Tidak senang, tidak usah jelek-jelekkan. Cukup, jangan dipilih. Kalian tim sukses, jangan bodoh-bodohi masyarakat. Kalian para calon, jangan kau sogok rakyatmu. Kalian rakyat, jangan kau peras calonmu. Selesai. 5 tahun saja. Jangan sampai pemilih kepala daerah, kita meninggalkan dosa jariah dan meninggalkan perpecahan di antara kita. Ya, adik-adik sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan. Tapi waktu yang sangat terbatas. Pesan khusus, jaga persaudaraan, jangan berpecah belah. Ya. Nah, berikutnya, belum? Terus? Terus? Saya bukan calon. Yang terus Pak PJ saja. Nah, adik-adik sekalian, saudara-saudaraku yang saya hormati. Berikutnya, dalam rumah tangga ketika ada masalah, ya, ketika ada masalahmu tadi itu, sabar, sholat. Saya sudah sholat Ustaz, kenapa masalah saya tidak selesai? Kok tidak ikhlas? Hayalah sholai, asar lagi. Saya sholat Ustaz, betul kok sholat, tapi main-main.
1: Allah. Ya kerabu. Suatullah. Malik yaumin.
0: Ada malah sholat kayak tidak makan aja. Betul, karena kau yang pelakunya. Ada juga sholat terlalu semangat. Allahu Akbar. Kau ketawa karena kau alami semua. Maka kalau ada persoalan, tidak usah kau cari kambing lain, kambing hitam. Lebih baik kau koreksi sholatmu. Kalau sholat baik, Allah yang selesaikan. Itu janji Allah, bukan caleg. Oh, kalau caleg Pak, andai saja boleh kita dijanji surga. Surga pun dijanjinya. Dia bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang siak. Ada masalahmu, telpon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Tapi kalau Allah yang janji, Allah pasti berikan. Kau sholat, saya yang selesaikan masalahmu. Saya sudah sholat Ustaz, kenapa masalah saya tidak selesai? Berarti Allah tahu itu masalahmu akan menjadi amal buatmu. Saya sholat Ustaz, kenapa masalah saya tidak mau berhenti? Kok Allah tidak dengar doa-doa saya dalam sholat saya? Sangka baik. Berarti Allah tahu bukan itu yang terbaik. Pak PJ dengan Pak Abdul Wahid. Ya, sudah ikhtiar. Kita doakan menang. Kalau tidak menang, berarti itulah yang terbaik. Ya, saya dulu daftar Akabri kan, tidak lulus gara-gara ceper. Senang betul kau dengar saya ceper. Saya protes pada Allah waktu itu, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Kawan saya lulus, dia sekarang AKBP, dua bunga, pakai baret merah, reserse. Saya lulus jadi ustad, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, kuceramai semua. Allah kasih yang terbaik. Ini resep buat Pak PJ ya. Saya berdoa Ustaz, kok tidak Allah kabulkan?
1: Berapa lama kau berdoa?
0: Tahu Nabi Zakaria? Itu Nabi Zakaria minta anak sejak usianya 21 tahun. Kapan Allah kasih? 90 tahun sampai Zakaria sendiri berkata, tidak mungkin saya punya anak ini, saya sudah tua. 21 tahun, 90 tahun baru Allah kabulkan. Itu Nabi. Puluhan tahun baru Allah kabulkan. Kamu berdoa pagi mau malam dikasih, padahal kau tukang tipu. Istrimu aja kau tipu. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Mau dikabulkan doa. Emangnya ada orang dalam? Ya, ada masalah, saudaraku perbaiki sholat. Kecil buat Allah, adik-adik nih, adik-adik. Kecil buat Allah, kasih apa yang kamu mau. Saya kasih contoh, paling sederhana. Ada kau punya dua sahabat. Satu, 5 kali ketemu sehari. Satu, cuma sekali ketemu satu minggu. Satu, 5 kali ketemu, dan kalau dia ketemu, dia bawa oleh-oleh 5 kali sehari. Satu, cuma sekali sepekan, itu pun tidak bawa oleh-oleh. Mana kalian lebih senang? Yang mana? Yang rajin ketemu dan bawa oleh-oleh. Maknanya apa? Sholatmu 5 kali sehari semalam, begitu mau cinta kepada Allah, Allah pasti cinta. Kalian sudah 5 kali sehari semalam. Kalian yang hari Jumat saja, paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah kau tidur, ada masalahmu, pasti Allah enggak perhatikan.
1: Kasih lagi contoh sederhana. Saya sahabat dengan Pak PJ. Saya datang ke sini ke Pekanbaru. Assalamualaikum Pak PJ. Saya mau ke pondoknya UAS tapi saya tidak ada mobil. Oh Pak PJ katakan, aduh saya lagi di Jakarta ini Ustaz. Tapi don't worry, be happy. Tahu kan artinya itu? Pokoknya tahu sajalah. Saya lagi di Jakarta, Pak, tenang Ustaz. Pak PJ telepon ajudan. Ajudan, siap. Tolong, itu ada Ustaz Dasat, kau jemput di bandara, bawa mobil yang baik, full tanki, jangan lupa kasih oleh-oleh. 30 menit kemudian datang ajudan, Pak Ustaz, ini mobil, silakan Pak Ustaz pakai selama Ustaz di Pekanbaru. Ini bensin full, ada pembeli oleh-oleh. Selesai masalah saya. Kenapa? Saya akrab sama Pak PJ. Sebaliknya ada pula datang dari Sulawesi, tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah dengar nama, datang. Assalamualaikum Pak PJ, saya ada di bandara, boleh pinjam mobilnya? Siapa dia telepon Pak PJ? Kapolres. Tangkap dia, tukang tipu itu, tidak kenal kok tiba-tiba, tangkap dia, tangkap, pasti tukang tipu. Begitu juga kalian, tidak pernah sholat, sholatnya cuma hari Jumat, paling terlambat datang, cepat pulang, orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba ada masalah dalam rumah tangga. Ya Allah saya sudah capek hadapi istri saya. Ya Allah saya sudah capek hadapi suami saya. Dia. Ya Allah tolonglah saya, kata Allah. Malaikat karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Ya, kasih lagi contoh sederhana. Jadi kalau dalam rumah tanggamu ada masalah, solatmu pasti bermasalah. Contoh lagi. Pak PJ punya ajudan. Ada kan Pak ajudan? Nah, kalau beliau panggil ajudan, itu ajudan. Ajudan, biar dia lagi tidur, makan kacang, dia lompat, dia makan dengan bungkus. Siap, siap, siap, siap, siap, siap. Iya Pak ya. Nah. Mana ada ajudan dipanggil. Ajudan, tunggu dulu Pak. Kok bilang tunggu, dikemutasi kok jadi Satpol PP. Polisi setengah. Ada polisi. Biasanya polisi Satpol PP itu pegawai honor. Namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Itu pegawai honor biasa aja itu. Dan saya tahu lagunya kalau pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Nah, tuh, Pak PJ panggil ajudan. Ajudan, siap. Coba kalau dia bilang, tunggu Pak. Ajudan, Bapak tidak lihat saya sibuk. Tidak mungkin. Itu Pak PJ pun padahal ada pensiunnya, ada mutasinya, ada wafatnya. Takut betul manusia sama manusia. Coba Allah panggil kalian. Hayya 'alas shalah. Apa jawaban kalian? Meeting. Lagi ada pembeli. Hayya 'alal falah. Sini saya kasih kau kemenangan. Adik-adik tahu enggak itu artinya? Hayya 'alal falah. Sini saya kasih kau apa yang kamu mau. Itu hayya 'alal falah. Tapi kita jawab, tunggu lagi ada pembeli. Akhirnya Allah, ya sudahlah kau uruslah kau ke pembelimu. Pantas 30 tahun kau jadi PNS enggak bisa lepas dari kredit. Karena Allah kau suruh menunggu. Maka adik-adik sekalian yang lagi cari calon istri, yang sudah ada istri tapi penuh masalah dalam rumah tangga, sabar, tingkatkan kualitas sholat. Kalaupun kamu minta dan apa yang kamu minta tidak dikasih, jangan sangka buruk. Sangka baik berarti apa yang kita minta tidak baik. Kepada suami, sangka baik. Kepada istri, sangka baik. Ibu-ibu jangan sangka buruk kepada suami. Kalau ditelepon tidak dijawab, sangka baik. Oh, berarti dia lagi sholat duha. Telepon duhur tidak dijawab. Oh, suamiku lagi berjamaah. Sangka baik. Sore lagi tidak dijawab. Oh, berarti HP-nya tertinggal di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek. Cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Ya kan enak kalau gini, sangka baik. Perbaiki doa. Ada masalah, tapi mustahil Allah dengar doamu kalau tidak sholat. Kenapa? Sholat ini kuncinya ibadah. Adik-adik sekalian, kalau kau mau melihat istri, lihat sholatnya. Adik-adik putri, kalau mau kau lihat calon suami, lihat sholatnya. Adik-adik sekalian, kalau kau mau lihat calon pemimpin, lihat sholatnya. Kalau dia tidak pernah datang ke masjid, jangan percaya, Tuhannya aja dia tipu. Ya, sholatnya. Apalagi kalau dia jadi imam pasti sholatnya, masya Allah. Ya, ini bukan kita bahas soal politik ya, bukan. Cuma mengajari soal memilih pemimpin. Kalau kau salah milih pemimpin, sengsara bukan cuma kamu, bisa anak cucumu. Saya kasih contoh sederhana. Adik-adik masih ingat masa perjuangan nenek-nenek kita? Mereka wafat. Mereka mempertaruhkan jiwa raganya. Apa mereka yang menikmati hasil perjuangan? Tidak. Siapa yang menikmati? Cucu-cucunya. Jadi kalau bapak ibu memilih pemimpin yang baik, bukan cuma bapak ibu yang akan nikmati, 10 tahun yang akan datang anak kita tidak perlu ke Malaysia menjadi tenaga kerja tukang tombak-tombak sawit. Kenapa? Karena bumi Indonesia kaya raya. Tapi sayang seribu sayang, kalau kita salah memilih pemimpin, maka negeri kita ini akan dinikmati orang-orang yang datang. Bahkan seperti yang dikatakan guru kita tadi, Ustadz Abdul Somad, kekayaan negeri kita dibawa keluar. Maka pilihlah pemimpin yang betul-betul kamu yakini baik dengan cara lihat sholatnya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya orang Bugis sebenarnya itu tidak pandai berpantun. Maka dalam budaya tutur orang Bugis tidak ada pantun. Kecuali pantun itu ada di Betawi, di Kalimantan, Sumatera. Tidak ada di tanah Bugis. Menghormati guru saya Ustadz Abdul Somad, maka saya akan berpantun. Ya. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gurunda, mungkin jika berkenan sekalian membacakan doa penutup Gurunda.
3: Terima kasih. Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya O.O. Bahana mengajak sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Berjumpa lagi bersama Bila di Ngopi Spesial pagi hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 13 Sobat Bahana, 13 Juni 2026. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila yang akan menemani Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8 ya Sobat Bahana. Dari jam 6 ini sampai nanti jam 8. Nah pastinya Bila nanti akan ngajak Sobat Bahana ngobrol-ngobrol seru di hari ini gitu ya Sobat Bahana. Di weekend ini gitu ya, hari yang ditunggu-tunggu sejak hari Senin kemarin gitu ya, akhirnya tiba juga hari weekend gitu ya Sobat Bahana. Pastinya di weekend ini Sobat Bahana semuanya lebih banyak bisa meluangkan waktu buat bareng Bila di pagi hari ini, ataupun bareng keluarga dengerin Bila di pagi hari ini gitu ya. Nah Sobat Bahana semuanya, di pagi hari ini bagaimana Sobat Bahana, apakah Sobat Bahana sedang di rumah gitu, apa Sobat Bahana masih keluar ya Sobat Bahana untuk jalan-jalan ataupun berolahraga pagi ini gitu ya Sobat Bahana. Buat Sobat Bahana semuanya lagi olahraga atau mau olahraga tuh, yang semangat ya Sobat Bahana. Semoga bertemu kebakar semoga bertemu teman-teman yang lain juga gitu ya, atau bertemu jajan-jajanan di pagi hari ini. Waduh, untuk sarapan pas banget gak sih Sobat Bahana. Nah baru ngomongin olahraga udah ngomongin jajan aja nih. Nah Sobat Bahana semuanya, semoga hari ini Sobat Bahana bisa gitu ya menikmati ataupun bersyukur gitu ya masih bisa menikmati weekend ya di bulan ini gitu ya. Semoga besok juga masih bisa menikmati dengan nyaman tanpa ada, tanpa dikejar-kejar kerjaan pastinya Sobat Bahana. Nah buat di bulan Juni nih Sobat Bahana, ini kan bulan mendekati libur semester atau libur sekolah ya Sobat Bahana, buat putra-putrinya gitu ya, ataupun buat Sobat Bahana semuanya udah punya rencana liburan. Nah boleh banget nih dispil liburan kemana di bulan Juni ini gitu ya. Halo Sobat Bahana yang hari ini udah mau liburan, waduh baru weekend. Tapi gak apa-apa Sobat Bahana, kalau mau liburan hari ini gitu ya, bisa besok bisa recharge energi, ataupun besok bisa istirahat gitu ya untuk persiapan di hari Senin nanti gitu ya. Pastinya bulan Juni ini yang libur itu yang bersekolah ya Sobat Bahana, yang bekerja tidak ada liburnya ya. Tidak ada liburnya ya Sobat Bahana ya, libur hanya anak sekolah mendekati libur akhir semester gitu. Nah Sobat Bahana jangan lupa mengajak putra-putrinya untuk berjalan-jalan ataupun berliburan gitu Sobat Bahana, mumpung liburan semester ya. Nah Sobat Bahana nanti boleh banget nih spill, ataupun Bila nanti mau spill tempat-tempat wisata ataupun buat meet time atau family time gitu di Ngawi, nanti Bila spill ya Sobat Bahana semuanya, biar Sobat Bahana semuanya tahu ataupun punya referensi gitu deh. Atau Sobat Bahana mau spill dulu nih tempat rekomendasi buat family time buat sama keluarga tapi outdoor gitu kan, biasanya family time tuh cenderung sama indoor, contohnya nonton bareng ataupun makan bareng, terus habis itu main di rumah bareng. Nah Bila pengen banget nih Sobat Bahana tahu gak sih tempat family time tapi versi outdoor gitu, kayak piknik bareng gitu. Jarang banget zaman sekarang Sobat Bahana, kalau zaman dulu sering banget ya mungkin bawa bekal sendiri dari rumah terus kemana gitu kita makan bareng. Nah zaman sekarang tuh jarang banget, kalau mau keluar lebih ke kayak beli makan bareng di luar, di resto ataupun di cafe kayak gitu ya Sobat Bahana. Nah kita harus memunculkan budaya zaman dulu ataupun budaya-budaya yang menurut Bila itu menarik banget gitu ya Sobat Bahana, selain worth it gitu ya karena bawa bekal sendiri, tapi juga bisa menikmati pemandangan-pemandangan dan ngobrol-ngobrol santai gitu bersama keluarga gitu. Nah Sobat Bahana semuanya, di bulan Juni ini kalau udah ada rencana gitu ya Sobat Bahana, mau piknik ataupun bersantai sama keluarga family time gitu, boleh banget di spill mau ngapain aja gitu ya Sobat Bahana di 085-63-45-4545. Nah Bila setia nungguin Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8 ya Sobat Bahana, masih ada waktu panjang banget ini buat sama Bila di pagi hari ini. Jadi Sobat Bahana jangan kemana-mana, Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pastinya nanti akan ngajak ngobrol Sobat Bahana semuanya yang lebih seru lagi ya. Kita spill-spill tempat ataupun cara-cara kita atau family time itu gimana sih gitu Sobat Bahana, biar Sobat Bahana bisa menikmati momen bersama keluarga di weekend ini dengan nyaman. Tapi Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini Sobat Bahana, jadi jangan kemana-mana.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

104,5 FM Radio Bana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila di pagi harinya. Tadi udah membuka gitu sesi siaran pada pagi hari ini dengan kita menyepil gitu ya Sobat Bana. Kalau pagi hari ini tuh enaknya menikmati weekend dengan keluarga gitu ya Sobat Bana. Tapi Sobat Bana keinget gak sih kalau zaman dulu sama zaman sekarang tuh family time-nya berbeda gitu ya. Kalau zaman dulu gak family time namanya Sobat Bana, tapi gak tahu apa gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang sama zaman dulu pasti berbeda gitu ya Sobat Bana. Kalau zaman dulu mungkin ya family time-nya setiap liburan gitu, bersih-bersih rumah bersama, ataupun pagi sarapan bersama, cuci motor bersama, cuci sepeda bersama gitu ya Sobat Bana. Tapi kalau zaman sekarang kadang cuma nonton aja, nonton entah nonton film gitu, ataupun nonton video YouTube ataupun apa gitu Sobat Bana sama keluarga gitu. Kalau enggak ya liburan keluar makan bareng sama keluarga. Kalau zaman dulu Sobat Bana, anak-anak bermain di rumah, orang tuanya nungguin, terus habis itu cuci motor, cuci mobil, sepeda bersama gitu ya, cuci rumah, bersih-bersih rumah bersama Sobat Bana. Nah kayak gitu Sobat Bana pasti kelihatan banget beda ya. Tapi dari perbedaan itu jangan sampai Sobat Bana mengurangi rasa kasih sayang ataupun rasa nyaman gitu saat di rumah. Mungkin kalau zaman ayah bunda Sobat Bana semuanya waktu dulu gitu family time-nya masih gak seperti sekarang ya, zaman an putra putri Sobat Bana semuanya, pastinya semua itu harus itu Sobat Bana mengikuti perkembangan zaman gitu ya Sobat Bana. Karena putra-putri Sobat Bana zaman sekarang itu kan gak gen milenial lagi gitu, udah gen alpha ataupun gen Z gitu ya Sobat Bana. Pasti perlakuan dan sifatnya gitu harus berbeda gitu sama zaman dulu. Nah sampai Sobat Bana semuanya, kalau Sobat Bana suka budaya zaman dulu gitu, family time-nya mungkin bersepeda, memancing bersama, olahraga bersama, ataupun bersih-bersih rumah bersama, nyuci bersama, kayak gitu Sobat Bana. Bersama keluarga gitu boleh banget nih Sobat Bana diterapkan, karena mungkin itu nanti bakal diinget nih Sobat Bana buat putra-putri Sobat Bana semuanya saat berkeluarga tadi, pasti mengingat semua itu gitu dan menerapkan itu semua Sobat Bana, dan itu bagian dari parenting juga gitu ya Sobat Bana. Nah Sobat Bana, di pagi hari ini di bulan Juni ini di akhir liburan akhir semester ya hampir datang nih Sobat Bana, semoga Sobat Bana semuanya udah nyiapin ya rencana mau kemana, mau ngapain aja, ataupun Sobat Bana udah punya list nih mau keluar sama siapa aja, mau keluar sama temen yang ini, temen yang itu, keluarga yang ini, keluarga yang itu. Waduh padet banget tuh Sobat Bana. Nah tapi jangan lupa itu dompetnya diisi dulu ya Sobat Bana. Udah punya list tapi belum ada isi dompetnya, waduh bahaya banget tuh. Tapi Sobat Bana semuanya, di weekend ini jangan mikirin isi dompet dulu deh. Kita liburan dulu, kita istirahat sejenak dulu dari pekerjaan-pekerjaan yang kemarin menumpuk gitu. Kita bekerja lagi nanti di hari Senin ya Sobat Bana. Dan habis itu udah weekend lagi gitu Sobat Bana. Hari begitu cepat berganti ya, udah gak kerasa ataupun gak kerasa nih Sobat Bana udah di pertengahan tahun aja gitu. Padahal kemarin rasanya baru tahun baru, baru Idul Fitri, Idul Adha, tiba-tiba udah di pertengahan tahun aja. Nah Sobat Bana semuanya pastinya di pertengahan tahun ini gitu ya berdoa biar dilancarkan sampai akhir tahun nanti, sampai tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Jangan lupa gitu ya Sobat Bana, karena di bulan Juni ini pastinya udah mendekati Juli dan Agustus. Nah di bulan Agustus nanti pastinya sangat menguras tenaga bukan Sobat Bana. Di bulan Agustus yang bulan mungkin banyak sekali kegiatan gitu ya, gak dari kalangan anak sekolah, pekerja, hingga karang taruna di sekitar rumah ataupun tetangga-tetangga di rumah, di desa, di kota gitu Sobat Bana. Pasti banyak banget kegiatannya gitu. Jadi Sobat Bana disiapkan energinya gitu mulai dari sekarang, dilatih gitu setiap hari ada acara ataupun kegiatan gitu ya, entah bersama putra-putrinya atau keluarganya Sobat Bana. Makanya kalau liburan, kalau hari libur atau weekend nih Sobat Bana, dimanfaatkan dengan baik family time, terus habis itu bermain bersama putra-putrinya, diluangkan waktunya kayak gitu. Nah Sobat Bana semuanya. Nah Sobat Bana, Bila tadi kan mau spill beberapa tempat ataupun bagaimana sih cara menikmati weekend bersama keluarga atau family time yang mungkin sering banget Sobat Bana temui, tapi ataupun Sobat Bana yang belum
pernah melakukan bersama keluarga. Nanti bila spill ya sobat bahasa, setelah yang satu ini nanti bila akan kembali lagi kita spill bagaimana family time yang seru yang bisa dinikmati bersama keluarga di weekend ini gitu. Tapi setelah yang satu ini sobat bahasa, bila akan kembali lagi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila yang tadi udah ngocok-ngoprol Sobat Bahana semuanya gitu, banyak banget tentang weekend, apalagi family time gitu Sobat Bahana. Tapi Sobat Bahana tahu gak sih kalau ada banyak sekali cara kita menikmati family time dengan unik gitu, selain berkumpul makan bareng, nonton bareng, terus bersih-bersih rumah bareng gitu. Ada juga Sobat Bahana yang spill gitu family time yang unik. Contohnya itu ada kita keluar Sobat Bahana, tapi nggak untuk piknik, nggak untuk jalan-jalan, tapi berburu foto gitu. Jadi jarang banget ya Sobat Bahana, keluarga-keluarga itu biasanya kalau keluar ya Sobat Bahana itu lebih ke kalau nggak piknik bareng, yang menikmati pemandangan, jalan-jalan, foto secukupnya gitu. Ada juga Sobat Bahana yang keluar tujuannya malah untuk berburu foto, bukan untuk kayak menikmati pemandangan gitu. Ya emang pemandangannya bagus Sobat Bahana, tapi lebih kayak di sini harus foto, di sana harus foto, kayak gitu Sobat Bahana. Itu keluarga yang unik banget sih Sobat Bahana, apalagi sefrekuensi gitu ya, suka berfoto, berselfie, ataupun kalau dibilang extrovert semua ya Sobat Bahana. Itu seru banget, apalagi buat putra-putrinya, buat mengabadikan momen gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semuanya bisa diterapkan kalau kemana-mana, jangan lupa untuk diabadikan momennya dengan berfoto gitu ya Sobat Bahana. Apalagi gitu ya, belum tentu kita bisa ke situ lagi Sobat Bahana tahun depan atau besoknya gitu Sobat Bahana. Apalagi kalau bertambah usia, putra putu juga makin besar gitu Sobat Bahana, atau Sobat Bahana semua makin sibuk gitu. Nah itu enggak, kadang enggak bisa lagi ke sana Sobat Bahana. Jadi Sobat Bahana semuanya kalau kemana-mana, jangan lupa diabadikan momennya gitu. Ada lagi Sobat Bahana mungkin piknik sederhana. Nah ini sering banget dan udah umum sih Sobat Bahana. Tapi ada juga ini yang buat piknik ini gak umum nih Sobat Bahana. Gak semua orang kadang melakukannya. Biasanya kan Sobat Bahana kalau mau piknik bersama ataupun makan bareng, terus habis itu menikmati pemandangan, itu harus keluar dulu ya Sobat Bahana. Cari tempat yang sejuk, cari tempat yang pas, cari tempat yang benar-benar enak lah Sobat Bahana. Tapi ada juga nih Sobat Bahana yang satu ini tuh pikniknya di depan rumah Sobat Bahana. Dari depan rumah piknik, terus pakai kayak tenda dom gitu Sobat Bahana, terus masak bareng di situ, seakan-akan itu kayak tempat wisata jauh dari rumah gitu. Wah unik banget ya ini Sobat Bahana, bahkan bisa sampai menginap di situ Sobat Bahana. Boleh banget nih, apalagi kalau itu di depan rumah gitu, butuh apa-apa tinggal ke dalam Sobat Bahana. Nah ini bisa seakan-akan kayak di tempat wisata kayak gitu Sobat Bahana. Boleh banget dicoba sama Sobat Bahana piknik tapi di depan rumah, menggunakan semua properti piknik yang ada gitu ya, seakan-akan jauh dari rumah gitu ya Sobat Bahana. Itu bisa melatih putra putrinya juga Sobat Bahana, bagaimana cara kita untuk prepare yang namanya piknik nanti kalau putra putrinya mau piknik bersama bestie-bestinya. Nah itu bisa banget untuk latihan ya Sobat Bahana. Jadi jangan lupa keunikan-keunikan di family time ini diterapkan, ataupun jadi referensi buat Sobat Bahana yang lain kalau mau family time yang unik. Gak itu-itu aja gitu, piknik di depan rumah ataupun malah piknik di dalam rumah, ada juga Sobat Bahana pakai tenda gitu Sobat Bahana. Kan sekarang zaman sekarang tuh ada dijual online gitu, tenda-tenda yang bisa didirikan dalam rumah, di depan rumah, ataupun tenda-tenda mainan kayak gitu Sobat Bahana. Itu boleh banget Sobat Bahana, keunikan yang bermanfaat gitu ya. Nah selain itu mungkin memancing berkebun bersama. Nah ini udah sering sih Sobat Bahana bila temuin gitu. Tapi zaman sekarang Sobat Bahana yang jarang ditemuin, mana ada anak-anak atau putra-putrinya yang mau diajak berkebun bersama. Ini nih Sobat Bahana kelangkaan zaman sekarang. Kalau zaman dulu nih Sobat Bahana, suruh ataupun diajak gitu di kebun, entah kebun cabai gitu di samping rumah gitu, cuman metikin cabai, ataupun punya taman bunga, ataupun malah kebun-kebun sayuran gitu Sobat Bahana di samping rumah. Itu dulu langsung mau Sobat Bahana ngerawat, nyiram, terus benerin, nanem. Zaman sekarang nggak ada yang mau Sobat Bahana, mana ada anak muda yang mau gitu. Nah kalau kamu anak muda dan kamu mau diajak seperti itu, boleh banget komen atau membantah gitu fakta dari Bila ini, karena Bila anak muda dan Bila juga nggak mau, makanya Bila bilang begitu Sobat Bahana. Tapi bukan sampai situ Sobat Bahana. Biasanya nih yang berkebun tuh bunda, terus habis itu Bila yang nyuci gitu Sobat Bahana, kalau memang sayuran gitu. Tapi zaman sekarang gak ada gitu anak muda yang mau ikut berkebun gitu, padahal itu adalah family time yang unik gitu Sobat Bahana kadang. Tapi zaman sekarang juga Sobat Bahana, banyak sekali tempat wisata yang kayak
Perkebunan kayak itu sobat Bana, contohnya perkebunan stroberi itu sobat Bana. Jadi yang berkunjung ke situ bisa memetik stroberi gitu, bisa berfoto-foto, bisa membuat konten, padahal di rumah juga bisa sebetulnya sobat Bana. Tapi harus jauh-jauh ke kebun stroberi, ke kebun sayuran samping rumah gitu ya sobat Bana, bisa foto-foto sama keluarga gitu ya, menunjukkan kalau mereka gitu family time-nya sangat unik gitu ya. Boleh banget sobat Bana, biasanya keluarga pejuang konten yang kayak gitu nih sobat Bana. Nah sobat Bana semua, boleh banget nih di-spill ataupun juga cerita nih kalau berkebun gimana, ataupun sobat Bana semuanya pernah gak sih piknik di depan rumah ataupun di dalam rumah. Nah boleh banget di-spill di 085634545. Nah sobat Bana jangan kemana-mana, Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pastinya nanti akan ngajak ngobrol lagi sobat Bana semuanya.

0: 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kita tadi udah ngobrol banyak sekali ya Sobat Bahana, dari jam 6 sampai jam hampir jam 7 ini. Dan ternyata seperti biasa gitu Sobat Bahana, sesi pertama itu berakhir di jam 6 sampai jam 7. Nanti bila akan balik di jam 7 sampai jam 8 gitu di sesi kedua. Nah Sobat Bahana, jangan kemana-mana, nanti bila akan membahas dan mengobrol seru lagi gitu Sobat Bahana di hari ini, di hari Sabtu 13 Juni 2026 gitu ya, di weekend ini, di bulan Juni ini gitu ya, di hari Sabtu ini, bila nanti akan ngobrol-ngobrol lagi sama Sobat Bahana semuanya pastinya sampai jam 8 ya Sobat Bahana, jangan kemana-mana gitu ya, masih bersama Bila di pagi hari ini untuk ngobrol bareng gitu, seru-seruan tentang aktivitas di pagi hari ini gitu ya Sobat Bahana. Jadi Sobat bacaan kemana-mana, bila akan kembali lagi nanti gitu ya, pastinya akan bawakan informasi lagi gitu ya Sobat Bahana. Buat Sobat Bahana semuanya yang mau spill-spill di rencana hari ini ataupun kegiatan weekend hari ini dan pengalamannya nih family time di weekend gitu, boleh banget di 085634545445. Halo Sobat Bahana yang lagi kerantau, lagi kerja, gak bisa family time setiap minggu gitu ya, semangat ya Sobat Bahana, boleh banget nanti di spill gitu rasanya bagaimana gitu, ataupun nitip pesan buat keluarga ya di rumah. Nah boleh banget langsung aja di 085634545445.
1: Tanda ini gini ya
2: Mas, gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara alai dewe pisah benua. Nanti apa lah aku mas?
1: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: 복성?
1: 어부왕소대?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane deke ki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
1: Hah? Ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus.
1: Teteh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Ngopo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.